Brand New Day. Nah, ada kabar yang, atau juga ada satu teori yang bilang, katanya kayaknya yang akan menjadi villain utama adalah MJ. Waduh, kok bisa gitu ya? Soalnya ada poster baru yang dimana ada mukanya Spider-Man dan juga ada wajahnya MJ di sebelah kanan. Nah, katanya mereka kayak Marvel kayak sengaja menyisipkan petunjuk lewat pantulan di mata Spider-Man. Nah, ini agak pola yang dianggap berulang karena biasanya musuh-musuhnya Spider-Man itu tampil di matanya Spider-Man tuh di poster. Apakah mungkin ya? Kayak dulu sempat ada villain utamanya adalah Green Goblin, terus juga ada Dr. Octopus. Nah, ketika dicari pola yang sama, pantulannya MJ yang diperanin sama Zendaya juga ada di poster film Spider-Man terbaru. Bukan Dr. Doom, bukan juga Scorpion. Jangan-jangan nih. Kita tungguin aja ya.

dia. Dan kemarin-kemarin kan sempat terkabar ya kalau misalnya brand new dia itu Spider-Man lagi agak bingung nih, apakah atau siapakah gitu ya menjadi villain utama dari film Spider-Man Brand New Day. Nah, ada kabar yang atau juga ada satu teori yang bilang katanya kayaknya yang akan menjadi villain utama adalah MJ. Aduh, kok bisa gitu ya? Soalnya ada poster baru yang dimana ada mukanya Spider-Man dan juga ada wajahnya MJ di sebelah kanan. Nah, katanya mereka kayak Marvel kayaknya sengaja menyisipkan petunjuk lewat pantulan di mata Spider-Man. Nah, ini agak pola yang dianggap berulang karena biasanya musuh-musuhnya Spider-Man itu tampil di matanya Spider-Man tuh di poster. Apakah mungkin ya? Kayak dulu sempat ada film utamanya adalah Green Goblin, terus juga ada Doctor Octopus. Nah, ketika dicari pola yang sama, pantulannya MJ yang diperanin sama Zendaya juga ada di poster film Spider-Man terbaru. Bukan Dr. Doom, bukan juga Scorpion. Jangan-jangan nih. Kita tungguin aja ya.

Aduh, udah hari Jumat, biasanya waktunya kita untuk belanja ya nggak sih? Siapa di sini itu nomor 2 yang ternyata masih suka belanja di Tanah Abang? Aduh, ini Tanah Abang menurut gue sih salah satu kebanggaannya Jakarta ya. Pasar Tanah Abang itu katanya memang adalah pusat grosir terbesar se-ASEAN yang tentunya bisa jadi salah satu magnet bukan hanya dari kita orang Jakarta tapi juga seluruh Indonesia, seluruh dunia maksud gue. Nah, untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI juga akan menata sistem perdagangan pelaku usaha offline dan juga online supaya dapat berjalan berdampingan gitu ya. Jadi Pak Gub pengen Tanah Abang itu jadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara dan bisa hidup kembali. Jadi nanti masyarakat bisa berbelanja di Tanah Abang baik secara langsung maupun lewat online gitu. Jadi benar-benar didukung dua-duanya. Jadi gue sih berharap Tanah Abang jadi satu yang legend dan juga bisa jadi magnet wisatawan dalam negeri dan juga luar negeri ya.

pernikahan teman berdua, lu dapat undangan apa enggak? Bareng sama Travis Kelce yang dikabarkan bakal dilangsungkan di Madison Square Garden, New York, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan ini semakin menguat setelah pejabat New York City mengkonfirmasi adanya pengajuan izin penutupan jalan untuk acara besar di lokasi tersebut mulai Kamis hingga akhir pekan. Ada tanda-tanda dan juga terlihat ada di sekitar venue gitu ya. Banyak house tour, Speak Now with punyanya Taylor Swift, sampai beberapa pemain Kansas City Chiefs yang dikabarkan sudah memesan kamar hotel di sekitar lokasi pernikahan. Aduh, datang gak ya?

artis yang lagi gue suka banget adalah Olivia Rodrigo ya. Karena dia udahlah suaranya bagus, lagu-lagunya oke, seksi lagi. Dan ternyata dia adalah seorang musisi pertama yang memiliki set Lego khusus yang terinspirasi dari perjalanan karirnya. The Lego Group resmi mengumumkan kolaborasi khususnya bersama dengan Olivia Rodrigo dengan meluncurkan 5 koleksi Lego yang terinspirasi atas perjalanan karir serta identitas kreatif dari sang musisi. Waduh.

biasanya tuh yang suka ngopi adalah cowok, yang suka minum matcha tuh cewek, ya gak sih? Nah, ini ada satu studi yang mengungkapkan kalau perempuan peminum matcha ternyata lebih penyabar dan tenang daripada peminum kopi. Jadi, katanya tuh kafein di matcha bikin otak tetap fokus tanpa efek deg-degan. Dan juga matcha bantu nurunin stres dan juga konsentrasi setelah tekanan ringan. Sementara kopi rawan bikin mood swing dan juga jantung berdebar. Jadi kira-kira kamu tim matcha atau tim kopi, teman berdua?

Satu film yang lagi tayang adalah film animasi Minions and Monsters yang ternyata punya ratingnya lumayan tinggi nih, 93% di Rotten Tomatoes. Dan kalau dibilang sama Minion yang lain-lain gitu ya, ini adalah skor tertinggi gitu. Bahkan sama Despicable Me aja itu cuma 80%. Yang pertama, yang kedua itu cuma 75%. Despicable Me itu 58%. Minions hanya 55%. Minions Rise of Gru itu 70%. Nah, ini jadi 93% loh, gokil ya. Apakah sebagus itu? Yuk kita tonton yuk.

Israel dikenakan tambahan PPN sebesar 11%. Ini terjadi setelah DJP Kementerian Keuangan resmi menunjuk Strava sebagai salah satu 7 entitas digital baru yang wajib memungut pajak pertama nilai atau yang dikenal sebagai PPN PMSA. Selain Strava, ada nama-nama seperti Envato, Kling AI, dan juga Plot LLC yang juga masuk dalam daftar yang sama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memperluas jangkauan pajak seiring makin berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Ayo loh.

Soal Swift FM menuju Jakarta ada Taylor Swift ya. Dan yang tadi sempat gue bilang juga, kalau Taylor Swift bakalan ya namanya menikah. Aduh, gue gak kebayang sih nanti bakal ada lagu-lagu baru apa dari Taylor Swift yang bakalannya seru-seru juga ya, setelah mereka menikah begitu ya. Kedua itu jadi bagian dari hidupnya Taylor Swift yang juga bisa diceritain sama para penggemarnya tentunya. Oke, gak tinggalin deh Taylor Swift. Itulah arti cinta sesungguhnya kayaknya. Alah, disambung-sambungin.

Bang Pro 2 ya. Kemarin-kemarin sempat rame soal konser BTS World Tour Arirang yang di Jakarta, katanya promotor Indonesia itu sempat ada isu ordal tiket konser BTS Arirang. Tapi langsung dibantah sama promotornya, nggak benar gitu ya. Karena sempat ada yang bilang ada influencer atau public figure yang dengan mudah dapat tiket konser BTS, dan itu bikin banyak ARMY ngerasa ada yang janggal. Tapi secara resmi promotor bilang kalau misalnya itu tidak kejadian ya, semua fair katanya. Jadi buat lo yang masih belum dapat tiket, ya selamat hunting, siapa tahu masih ada tiket-tiket yang tercecer di lapangan.

masih bersama Angga yang nemenin lo di Spider teman berdua. Akhirnya Spanyol lolos di ke 16 besar usai bekuk Austria. Mikel Oyarzabal jadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang 1 gol. Spanyol terlalu tangguh buat Austria saat tampil di Stadion Sovi Los Angeles Jumat 3 Juli dini hari. Lamine Yamal dan juga kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Jadi sekali lagi selamat ya buat Spanyol yang akhirnya lolos ke 16 besar.

aduh udah hari Jumat, biasanya waktunya kita untuk belanja ya nggak sih? Siapa di sini nomor 2 yang ternyata masih suka belanja di Tanah Abang? Aduh, ini Tanah Abang menurut gue sih salah satu kebanggaannya Jakarta ya. Pasar Tanah Abang itu katanya memang adalah pusat grosir terbesar se-ASEAN yang tentunya bisa jadi salah satu magnet bukan hanya dari kita orang Jakarta tapi juga seluruh Indonesia, seluruh dunia maksud gue. Nah, untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI juga akan menata sistem perdagangan pelaku usaha offline dan juga online supaya dapat berjalan berdampingan gitu ya. Jadi Pak Gub pengen Tanah Abang itu jadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara dan bisa hidup kembali. Jadi nanti masyarakat bisa berbelanja di Tanah Abang baik secara langsung maupun lewat online gitu. Jadi benar-benar didukung dua-duanya. Jadi gue sih berharap Tanah Abang jadi satu yang legend dan juga bisa jadi magnet wisatawan dalam negeri dan juga luar negeri ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, NCTzen, siap-siap, Jaehoon baru saja bikin penasaran lewat teaser single solo terbarunya yang berjudul 99 Degrees. Lagu ini sebelumnya udah diumumin pas fan meeting solo Mono dan dijadwalkan rilis pada 10 Juli nanti. Di tengah kabar pernikahan Taylor Swift dan Travis Kalce, mereka mendonasikan 468 miliar jelang pernikahan. Dan Taylor Swift dan Travis justru mencuri perhatian lewat aksi sosialnya dan pasangan ini menyumbangkan 26 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 468 miliar kepada 20 organisasi amal di Amerika Serikat. Info selanjutnya, G-Dragon resmi jadi duta kehormatan UNESCO. Kabar membanggakan dari G-Dragon, leader Big Bang, resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang bakal digelar di Busan, Korea Selatan. Penunjukan ini diberikan berkat pengaruh global dan kontribusinya di dunia seni serta berbagai kegiatan sosial. Dan nantinya G-Dragon akan mengampanyekan program Heritage in Peace yang mengajak masyarakat dunia untuk ikut menjaga dan melestarikan situs-situs warisan budaya dunia.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Siang kali ini ditemenin bareng gue Ocit ya. Setelah sekian lama gue tidak menemani lu teman Pro 2, akhirnya siang ini gue nemenin lu di Pro 2 Hitlist. Wah seru banget nih. Jadi sekarang yang lagi dengerin gue, lu bisa langsung aja request lagu favorit lu. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05. Atau lu bisa gabung ke TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Seperti biasa ya, langsung aja kira-kira mau lagu apa di siang hari ini buat nemenin lu teman Pro 2. Sebelum itu gue bakal puterin lagu dari Caleb G, Kebutuhan Hati.

Kebutuhan hati teman Pro 2 siang hari ini ngebuka jam request lu ya. Jadi ini udah banyak banget yang udah request di WhatsApp maupun di TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Gue bakal puterin satu-satu, dan untuk requestan yang pertama yang bakal gue puterin ada dari siapa tadi ya? Dari Acha yang mau request single barunya Tulus Teh Hijau. Wah, gue juga baru dengerin nih teman Pro 2. Lagunya enak banget, kata orang-orang di tweet katanya kok nyindir gitu ya. Kok so akrab banget sih Tulus ini ya teman Pro 2. Gak apa-apa, ini buat lo, buat nemenin siang hari ini dengan Teh Hijau dari Tulus. Terus kedua ada yang minta dari TikTok, ini minta lagunya Roll Bad dari Nona. Wah, ini pengen jalan-jalan kemana nih, udah hari Jumat mungkin ya. Dan yang terakhir ada dari dari siapa nih namanya, nggak ada nih, dia minta dari Kiki, minta lagunya Yungkai yang Blue. Oke, itu tiga lagu yang bakal gue puterin teman Pro 2. Jadi buat lu yang nggak mau ketinggalan untuk jam request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa request di TikToknya Pro 2 FM JKT sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan tadi lagunya seru-seru banget, ada Teh Hijau yang baru dikeluarin dari Tulus, terus ada Rollerblade ya teman Pro 2, requestan dari teman-teman yang ada di TikTok juga tadi ya. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk juga. Ada yang minta lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, terus juga ada yang minta lagu Selina dengan Sumpah Mati dan Iwake dengan Bebas semua Pro 2. Jadi buat lu yang gak mau ketinggalan di jam request ini, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800105, atau lu bisa join ke live TikToknya Pro 2 FM Jakarta.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan gue mau bacain requestan yang udah masuk ke playlist ya, teman Pro 2. Mungkin dari tadi ada yang nanyain, ini gue kapan diputerinnya ke lagunya gitu kan ya. Sabar, satu-satu bakal gue puterin kok. Setelah ini ada lagunya dari Ariana Grande dengan Thank You Next. Terus ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, PJ Kota bahagia lagi, BTS Take Two. Ada Blackpink dengan Go dan juga Nona dengan Shoot. Jadi itu yang bisa gue masukin di jam playlist jam 10 ini, teman Pro 2. Dan buat lu yang masih mau seru-seruan, nanti masih bisa di jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Bahagia lagi dari PC Kota ya teman Pro 2. Ngajarin kita untuk harus bahagia lagi dan bahagia lagi ya. Dan supaya lu biar lebih bahagia lagi teman Pro 2, gue bakal puterin requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 dan juga ke TikToknya Pro 2 nih. Yang pertama ada yang minta lagunya BTS dengan Take Two dan Blackpink dengan Go. Wah, ini kayaknya K-popers ya, dua-duanya ya. Jadi langsung aja gue puterin, ini dia BTS dengan Take Two.

눈물 둘러 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영화.

0: Hitlist.
1: Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nemenin siang lo sebelum masuk ke jam makan siang ya teman Pro 2. Gue udah siapin lagu-lagu yang pastinya enak banget didengerin di siang hari ini. Sambil nemenin lo yang lagi ada di jalan sekarang dan mungkin sambil nemenin lo yang lagi mikir kira-kira siang ini makan apa ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga gue bakal rekomendasi tempat makan dan juga makanan yang mungkin enak buat dimakan siang hari ini. Jadi langsung aja jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Melukis Senja dari Budi Doremi Teman Pro 2 nemani lo di siang hari ini. Dan masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat siang kali ini kayaknya cuacanya panas banget. Perlu banget yang dingin-dingin dan nyegerin gak sih ya. Kalau misalkan gua rekomendasiin lo untuk siang hari ini, minuman kayaknya kopi paling cocok diminum di siang hari ini. Benar gak sih? Kayak panas ketemu dingin kayak seger gitu ya. Dan jangan lupa Teman Pro 2, kalau misalkan masuk musim panas kayak gitu tuh emang harus banyak minum-minum air putih kayak gitu. Karena biar lu gak dehidrasi, apalagi buat lu yang hari ini punya banyak kegiatan, apalagi kegiatannya di outdoor. Nah itu penting banget jaga minum, terus juga jangan sampai kena sunburn kayak gitu. Jangan lupa sunscreennya dipakai gitu ya, dibawa. Kalau gak kepake, gak kebawa, ya udah deh. Wassalamualaikum deh, itu kayaknya gosong ya. Dan gue masih nemenin lu Teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang. Sebelum kita masuk ke santai siang, kita bakal ngobrolin seputar makanan yang enak banget dimakan di siang hari ini. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 hingga tua bersama dari Rizky Febian yang enak banget didengerin ya. Ini masih awal-awalnya Rizky Febian merintis gitu ya, sampai sekarang yang wah kalau misalkan udah ada Rizky Febian kayaknya konsernya selalu rame, selalu didatengin banyak orang gitu ya, apalagi sama istrinya Malini yang wah gokil banget, cantik, apalagi ada udah ada anaknya gitu kan ya, wah. Dan by the way kalau nggak salah nanti Kang Sule bakalan main kayaknya deh ke studio Pro 2 FM Jakarta ya. Waduh, jadi ya gue penasaran nih, kira-kira bawa Rizky Febian atau Malini nggak nih yang ikut gitu kan ya. Aduh, gue nggak tahu sih ya. Tapi buat yang ini teman Pro 2, mungkin buat lu yang lagi ada di luar gitu, atau mungkin udah kayak lagi kerja tapi udah kayak yang aduh kerjaan gue udah selesai semua nih, kira-kira siang hari ini lo bakal makan siang pakai apa? Ada yang bawa bekal? Atau mungkin ada yang cari makan siang juga teman Pro 2? Coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Sebelum nantinya gue harus sholat Jumat dulu ya teman Pro 2, dan buat lu yang laki-laki gue bilangin, gue ingetin harus sholat Jumat supaya kita katanya kalau habis sholat Jumat tuh auranya kelihatan beda dan ketampanannya katanya tuh langsung berlipat ganda gitu ya, kata perempuan-perempuan di treat sih. Yaudah teman Pro 2, buat lu yang sholat Jumat teman Pro 2, kira-kira sholat Jumatnya di mana dan karena apa nih? Mungkin karena imamnya cepet atau mungkin karena ada makanannya juga bisa jadi di teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Di sate siang sekarang bakal nemenin lu di istirahat siang lu sebelum nanti masuk weekend ya. Kayaknya ini makan siangnya enak nih ya, karena habis gajian, benar gak sih? Sebelum nanti masuk tanggal tua lagi, makannya mie lagi gitu ya. Tapi ini teman Pro 2, kalau misalkan makan siang itu paling aman, kalau misalkan gua itu cari ayam kayak gitu ya. Itu udah paling aman banget dan paling bisa di segala situasi dan segala kondisi gitu kan ya. Mau ayam disemur, ayam digoreng, atau ayam dibakar, itu paling enak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bagiin tim nih ya, lu tim ayam goreng basah atau ayam goreng kering nih teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Kita bandingin siapa yang paling suka ayam goreng basah sama siapa yang suka ayam goreng kering. Langsung aja, nanti bakal gue bacain.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang ya. Buat lo yang lagi makan siang atau masih bingung nih kira-kira hari ini atau siang ini tuh makan pakai apa ya? Kita udah ngomongin tadi, gue udah ngomongin kasih tahu kira-kira lo tim ayam goreng basah atau ayam goreng kering di teman Pro 2. Banyak yang bilang kalau misalkan mereka tuh tim ayam goreng kering gitu. Sedangkan ada juga ternyata yang suka ayam goreng basah gitu ya. Tapi kalau gue sendiri ya, gue pribadi tuh lebih suka ayam goreng kering. Kering, basah maksud gue. Gue lebih suka ayam goreng basah. Karena kalau basah tuh kayak masih ada bumbu-bumbu rempah-rempahnya gitu loh. Kayak masih enak menurut gue daripada ayam goreng kering yang bikin seret menurut gue ya. Tapi ada juga orang yang bilang kalau misalkan ayam goreng kering tuh lebih enak, lebih garing, lebih renyah, terus juga lebih suka gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang suka ayam goreng basah katanya tuh permukaannya tuh lebih enak, terus juga bumbu ungkepnya juga lebih nempel, lebih juicy, sama lebih hangat katanya. Wah, gue setuju sih kalau misalkan yang basah. Kalau misalkan yang kering kayaknya sih tergantung selera ya, keringnya kayak gimana dulu nih. Karena gue juga kadang nyari yang kering yang sesuai sama kayak yang gue pengen kayak gitu ya. Mungkin setiap orang punya seleranya sendiri, mau ayam basah atau ayam kering gitu. Ayam basah, ayam goreng basah atau ayam goreng kering ya, itu gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting kita makan ayam, bener gak sih? Makan ayam bareng-bareng rame-rame di tanggal segini masih aman gitu ya. Sebelum nanti masuk pertengahan bulan atau gaji lu udah lewat nih teman Pro 2. Jadi udah makan mie lagi nih ya. Ya udah deh, semangat buat lu yang siang hari ini makan mie ya. Sebelum nanti mungkin ditabung dulu atau di hold dulu nih sebelum masuk weekend, karena biasanya weekend banyak yang ngajak main atau banyak yang ngajak nongkrong gitu kan ya. Ya udah, gitu aja teman Pro 2, dan gua masih bahas makanan lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Buat lo yang suka jajan atau mungkin suka makanan-makanan khas Indonesia, tahu gak sih kalau misalkan ada 5 makanan Indonesia yang jadi warisan budaya dari UNESCO atau udah diakuin sama UNESCO nih. Jadi makanan kita tuh udah diakuin secara internasional. Wah, gokil banget ya. Mungkin dari makanan-makanan ini ada makanan favorit lo, teman Pro 2, coba komen nanti ya. Yang pertama ada rendang. Wah, ini sih pasti semua orang Indonesia tahu. Rendang udah terkenal juga di luar negeri dan dari reviewnya orang-orang bule gitu ya. Rendang ini salah satu makanan yang punya khas dan juga punya rasa yang berkesan gitu ya. Jadi rendang ini emang udah jadi budaya tak benda Indonesia sejak 2013 dan sedang didorong untuk masuk ke daftar intangible cultural heritage UNESCO. Itu kalau nggak salah ya teman Pro 2, kalau salah mohon maaf deh. Dan rendang ini bukan cuma nama makanan tapi teknik memasaknya teman Pro 2, atau dari bahasa asalnya itu merandang gitu ya. Dan itu tuh cara mengolah daging dan rempah, jadi lagi didukung untuk masuk ke tadi itu, daftar yang tadi itu yang gue susah ngomongnya gitu ya. Ya, pokoknya rendang ini juga jadi salah satu makanan favorit gue juga. Dan pastinya gue dukung ketika rendang masuk ke pencatatan UNESCO ini ya. Terus masih ada selain rendang teman Pro 2, yang kedua ada pempek. Aduh, ini makanan favorit gue lagi, jajanan yang selalu gue cari kalau misalkan lagi ada di bazar gitu ya. Kalau misalkan udah ada pempek, udah deh, gue pasti beli deh. Dan pempek ini ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sejak 2013 dan diusulkan ke dalam daftar UNESCO. Dan pempek ini jadi simbol identitas kuliner penting warga Sumatera Selatan. Wah, ini sih gue setuju banget, pempek emang top, gokil dan juga juara deh. Apalagi kalau misalkan udah diseruput sama cukoknya, aduh, jadi pengen beli pempek gue nih ya. Nanti mungkin habis siaran gitu ya, ada yang mau kirim pempek studio boleh banget gitu. Dan yang ketiga nih, ini juga makanan favorit gue lagi. Kayaknya semua makanan yang masuk UNESCO adalah makanan favorit gue deh. Yang ketiga ada nasi uduk, teman Pro 2. Jadi nasi uduk udah diajukan sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO sejak tahun 2014. Beda kayak yang dua sebelumnya, itu udah 1 tahun lebih dulu. Sekarang nasi uduk di 2014 udah diajuin. Dan kuliner khas Betawi ini dimasak menggunakan santan dan rempah sehingga aromanya harum memikat. Aduh, ini sih udah, kalau misalkan udah ngomong nasi uduk ya, ini pas banget kalau misalkan dimakan sama jengkol rendang, semur jengkol. Aduh, jengkol rendang juga enak by the way. Pokoknya kalau udah sama jengkol kayaknya, aduh, udah mantep banget. Ini udah juara, gak ada lawan. Aduh, gue jadi pengen makan nasi uduk nih ya. Coba komen rekomendasi nasi uduk favorit lo atau yang bisa gue coba, teman Pro 2. Dan masih ada dua lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Masih ngomongin soal makanan Indonesia yang udah diakuin secara UNESCO. Tadi gue udah kasih tahu 3 makanan Indonesia yang udah dicatat gitu ya. Sekarang masih ada 2 lagi dan mungkin ini jadi favorit lu juga gitu. Yang pertama ada Lumpia Semarang. Mana nih warga Semarang nih, Lumpia Semarang masuk ke daftar makanan Indonesia yang udah dicatat di UNESCO. Jadi Lumpia Semarang udah jadi warisan budaya sejak 2014. Hasil akulturasi budaya lokal dan Tionghoa dengan isian khas rebung. Wah, ini juga lagi-lagi makanan favorit gue. Kalau misalkan gue lewatin stasiun Semarang, pasti gue selalu cari lumpia yang ada di sana, teman Pro 2. Atau mungkin juga kalau misalkan di Jakarta gitu ada yang jualan lumpia Semarang, gue tuh kadang-kadang juga langsung beli gitu. Apalagi kalau misalkan dimakan sama bawang, dia tuh apa sih namanya, kayak ya kayak daun bawang, bawang yang ada daunnya, itu apa sih namanya, itu gue suka banget, favorit gue. Apalagi kalau misalkan udah ketemu lumpia Semarang yang isiannya full banget, aduh itu sih udahlah pokoknya mantap. Terus yang kedua ada nasi goreng. Ya ini mungkin udah gak asing ya sama telinga kita seluruh warga Indonesia gitu ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke udah tahu dan juga udah sering cobain nasi goreng. Dan nasi goreng ternyata udah dicatat duluan nih, lebih lama dari teman-temannya yang lain yang gue udah sebutin tadi, di 2011. Dan sudah diakui UNESCO, teman Pro 2. Dan versi Indonesia sangat unik di mata dunia berkat racikan bumbu kuat dan kecap manisnya. Wah, apalagi kalau misalkan nasi goreng yang kecap manisnya banyak dan isiannya, toppingnya yang menurut gue banyak juga, aduh, ada hati ampla, terus mungkin ada yang suka pakai seafood, pakai sosis, pakai bakso, pakai ayam, aduh itu udah enak banget. Dan ya itu dia. Dan nasi goreng biasanya kalau misalkan orang bule atau teman-teman lo dari luar negeri datang ke Indonesia, pengen ngicipin makanan Indonesia gitu, baru pertama kali ke Indonesia, nasi goreng tuh jadi salah satu rekomendasi orang-orang yang pertama kali direkomendasiin ke orang luar negeri gitu ya. Jadi dan mereka tuh open juga, kayak wah enak ya, terus berkesan. Salah satunya Presiden Barack Obama kan yang suka juga sama nasi gorengnya Indonesia. Wah, itu dia teman Pro 2, makanan-makanan yang udah dicatat dan diakui oleh UNESCO. Jadi mungkin ada makanan favorit lu yang belum dicatat sama UNESCO nih teman Pro 2. Coba komen, siapa tahu UNESCO nih lagi denger Pro 2 FM Jakarta, abis itu wah boleh juga nih gue catat nih ya. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Dan kali ini di jam 1 kita bakalan ngobrolin soal yang lagi rame, apalagi kalau bukan soal bola nih, teman Pro 2. Karena dari kemarin udah mulai memanas nih Piala Dunia ya. Mulai ada gejolak-gejolak yang bikin rame lagi, teman Pro 2. Jadi kira-kira apa? Buat lu yang ketinggalan, nanti bakal gua kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya. Dan yang seperti gue bilang tadi, gue bakal bahas seputar bola ya di Piala Dunia ini teman Pro 2. Dan kemarin baru aja Portugal lolos dan Ronaldo persembahkan kemenangannya untuk Diogo Jota teman Pro 2. Setelah kemarin Portugal sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Kroasia ya. Dan Cristiano Ronaldo mencetak gol menyeimbangkan lewat titik penalti sebelum Gonçalo Ramos memastikan kemenangannya di masa injury time teman Pro 2. Wah, itu sih menegangkan banget ya. Menurut gue kayak aduh, mosok harus imbang gitu kan ya, perlu satu lagi kayak gitu kan ya. Dan usai laga Ronaldo bilang kalau misalkan kemenangan ini dipersembahkan untuk tim rakyat Portugal dan mendiang Diogo Jota yang meninggal dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Selain membawa Portugal menghadapi Spanyol di babak berikutnya, Ronaldo juga mencetak rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia pada usia 41 tahun. Wah, di tahun terakhirnya dia Piala Dunia teman Pro 2, Ronaldo masih bermain cantik ya menurut gue. Dan juga kita tunggu aja nanti nih, bakalan seru banget karena Portugal akan bertemu sama Spanyol. Wah, ini kayaknya dua tim besar yang punya jagoannya sendiri-sendiri ya teman Pro 2. Mungkin lu fansnya Portugal atau mungkin Spanyol, kira-kira untuk babak nanti gimana nih? Kira-kira berapa-berapa nih? Coba yuk, kita bakalan seru-seruan bareng pastinya di Santai Siang ini. Kita sambil bahas Piala Dunia, sambil tebakan skor kira-kira Spanyol melawan Portugal nanti kira-kira berapa nih skornya teman Pro 2. Boleh langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Kita masih ngobrolin soal Piala Dunia, dan setelah tadi kita ngomongin soal Ronaldo dan timnya yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, sekarang kita mau ngomongin Swiss yang juga lolos masuk ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 di Vancouver. Baril Embolo membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat assist Johan Manzambi sebelum dan Ndoye menggandakan skor sesaat setelah babak kedua dimulai. Ini teman Pro 2, wah gokil banget ya. Meski Aljazair lebih unggul nih dalam penguasaan bola, Swiss tampil jauh lebih efektif dan disiplin sehingga menjaga keunggulan sampai peluit terakhir. Dan nanti di babak 16 besar teman Pro 2, Swiss bakalan menghadapi Kolombia dan juga Ghana. Wah seru banget menurut gue. Masuk minggu-minggu ini kayaknya banyak kejutan yang bakalan kita tonton ya. Apalagi sebentar lagi juga masih banyak tim-tim besar yang bakal beradu nih teman Pro 2. Jadi kira-kira siapa jagoan lu? Langsung aja WhatsApp ke WA-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal Piala Dunia yang lagi rame banget nih. Setelah Ronaldo dan juga tadi ada beberapa tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya, besok kita bakalan tonton bareng-bareng rame-rame satu pertandingan yang mungkin juga udah pada ditunggu-tunggu sama para tim dan para fansnya nih, teman Pro 2. Ini ikonik banget karena satu tim besar melawan satu tim yang bisa lolos ke sampai saat ini juga menurut gue gokil banget sih, teman Pro 2. Itu ada pertandingan dan besok di besok pagi ya, teman Pro 2, hari Sabtu ada Argentina melawan Tanjung Verde, teman Pro 2. Wah, ini sih pasti bakalan gokil banget menurut gua. Messi, kita bakal melihat lagi penampilan dari Messi. Dan kata pelatih Tanjung Verde juga menyebutkan laga melawan juara bertahan Argentina di babak ke-32 besar Piala Dunia ini sebagai hadiah untuk seluruh rakyat Tanjung Verde, menurut dia nih, teman Pro 2. Karena saking kayaknya kayak, wah, gue gak nyangka banget nih gue bakalan bisa ngelawan tim yang pernah menang piala juara dunia ya, teman Pro 2. Menurut gue gokil banget sih. Dan Tanjung Verde juga sukses menjadi perhatian dengan lolos ke fase gugur tanpa sekalipun kalah, termasuk menahan imbang Spanyol. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa pertandingan ini adalah salah satu pertandingan yang menurut gue pasti nanti bakal banyak banget orang yang nonton nih. Dan menurut gue ya, ini pertandingan yang mungkin kita bakal tunggu-tunggu besok, teman Pro 2. Kita lihat aja ada keajaiban apa dan mungkin ada momen-momen epic apa yang bakalan muncul di besok, teman Pro 2, pertandingan Argentina melawan Tanjung Verde. Kita lihat aja nanti ya, teman Pro 2, kira-kira tebakan skor lu berapa untuk Argentina dan juga Tanjung Verde, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dua, artinya kita bakalan ngobrol sama salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi rekomendasi kamu buat cari makan siang atau mungkin cari jajanan nanti atau mampro dua. Jadi kira-kira hari ini ngobrol sama siapa? Ada yang udah tahu, mungkin udah ada yang lihat story-nya Pro 2 FM Jakarta. Coba kita tebak-tebakan dulu, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Selamat siang teman Bro 2, dan sekarang waktunya kita bahas soal makanan dan juga UMKM yang mungkin bisa bikin lu lapar di siang hari ini ya. Walaupun lu udah makan siang teman Bro 2, pasti salah satu UMKM ini bakalan bikin lu lapar lagi teman Bro 2. Dan nanti gua bakalan ngobrol bareng UMKM, salah satu UMKM namanya Jajanan Mamani. Jadi ini kayaknya banyak banget jajanan-jajanan yang lagi viral nih teman Pro 2 ada di sini nih. Jadi gimana, kita bakalan ngobrol bareng nanti ada Kak Zaskia dari Jajanan Mamani. Jadi buat yang penasaran, jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci, teman Pro 2. Tapi sekarang gue gak sendiri, karena ada Kak Rifka. Halo Kak.
1: Halo.
0: Nah, jadi Kak Rifka ini adalah owner dari jajanan Mamani, benar?
1: Yes, betul banget.
0: Yes.
1: Kita bertiga nih, aku salah satunya gitu.
0: Oke. Mungkin teman Pro 2 yang lain belum tahu kali ya, jajanan Mamani itu apa sih, toko apa atau produknya apa sih? Mungkin Kak Rizka boleh ceritain dulu kali ya, jajanan Mamani itu apa produknya?
1: Oke, jadi gini, untuk jajanan Mamani sendiri sebenarnya kita main produknya adalah gemblong.
0: Oke.
1: Okay. Kalau teman-teman tahu ya, gemblong tuh salah satu jajanan tradisional ya.
0: Hmm.
1: Jadi dan itu kebetulan memang salah satu favoritnya aku dan sahabat-sahabat aku para owner ini. Jadi kita jualannya saat ini baru gemblong, terus variasinya itu ada dua rasa, ada gemblong original yang dimana luarnya pakai gula aren sama kita ada inovasi pakai gemblong rasa matcha. Kayak gitu.
0: Wow, gemblong rasa matcha. Kayaknya gue baru denger nih ya.
1: Betul.
0: Itu kenapa milih gemblong jadi produknya jajanan Mamani? Selain kayak kesukaannya kakak dan juga teman-teman ya, mungkin ada cerita di balik gemblong mungkin?
1: Oke, jadi cerita awalnya inisiasi jajanan Mamani ini adalah dari Fanny ya, salah satu sahabat aku. Namanya Fanny. Nah, dia punya anak, kita manggil Fanny karena kita juga udah pada punya anak, kita manggil Fanny ini jadinya Mamani. Nah, singkat cerita, si Fanny ini, makanya kenapa namanya Mamani ya. Fanny ini menginisiasi waktu dia sedang tinggal di Australia. Dia itu sempat kangen sama jajanan tradisional gitu. Karena kalau di sana kan lumayan susah ya untuk dapetinnya.
0: Jadilah
1: dia beride untuk bikin sendiri. Bisa kali ya bikin gemblong.
0: Oke.
1: Nah, tanpa disadari ternyata minat dari teman-teman online-nya Fanny saat dia bikin gemblong itu ternyata banyak yang tertarik gitu. Kayak, Kak, bikin juga dong, bikin juga. Aduh, penasaran gitu. Nah, pada saat dia balik ke Jakarta, itu jadi awal mulanya kenapa kita jualan gemblong, karena ternyata di Jakarta banyak juga yang penasaran buatan si Fanny ini, dan juga untuk produk gemblong kayaknya nggak terlalu banyak banget ya untuk dipasarin secara umum gitu ya. Mungkin ada yang di top of mind tuh cuman mungkin di Puncak.
0: Betul.
1: Gitu, atau di beberapa tempat.
0: Ya benar, kan? Biasanya ketemunya tuh di Bogor kayak gitu, daerah-daerah Bogor kayak gitu.
1: Betul banget, jadi kita ngerasa, oh ini kayaknya ada satu tempat yang bisa kita isi gitu ya, yaitu jualan gemblong gitu. Karena Fanny memang tinggal di Australia, harus balik kembali, jadi aku lanjutin sama sahabat aku juga namanya Nisa. Jadi aku sama Nisa ngelanjutin dari Jakarta, Fanny juga tetap ikut lanjutin, karena antusias gemblong ternyata dari PO cuman awalnya 10-20, lama-lama waduh kok ternyata sampai ratusan, akhirnya kita seriusin, kayak gitu ceritanya.
0: Oke. Berarti dari awal kayak aduh pengen gemblong, akhirnya coba dijualin dan akhirnya rame gitu ya. Dan
1: betul, jadi benar-benar gak ada niatan bisnis awalnya.
0: Oke. Kayaknya banyak banget cerita yang kayak gitu, tapi aku mau nanya kenapa tiba-tiba kepikiran bikin gemblong rasa matcha, Kak?
1: Oke, kalau waktu itu kita berpikir gemblong kan tradisionalnya cuman hanya ketan gitu ya.
0: Betul,
1: ketan,
0: sama ketan gula kelapa. Aren atau gula merah gitu ya.
1: Betul, gula aren di luarnya, lapisannya. Terus kita mikir, kayaknya kita kalau mau menjadi suatu hal yang baru gitu ya, gak cuman gemblong biasa aja, harus punya inovasi deh. Nah, disitulah muncul ide, kayaknya matcha waktu itu lagi tren, karena kan kita kebetulan sudah berjalan 2 tahun ya.
0: Oke.
1: Waktu itu sempat lagi tren banget si matcha. Dan matcha ini rasanya kan juga bisa kita buat manis, tapi ada hint-hint pahitnya gitu kan ya.
0: Benar.
1: Jadi kita rasa kayaknya juga cocok aja ya sama ketan, pas kita coba, loh ternyata orang-orang juga tertarik gitu.
0: Oke. Wah, jadi penasaran nih gimana cara rasa gemblong sama matcha yang digabungin di jadi satu gitu ya. Mungkin teman Pro 2 juga penasaran dan masih penasaran, kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslubi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Rifka dari jajanan Mamani. Ya, itu dia. Aku tuh mau salah ngomong jajanan mamanya karena di Instagramnya itu NNY ya.
1: Betul, Mamani. Betul.
0: Nah, kalau tadi kan Kakak udah ceritain kalau misalkan awal mulanya tuh kayak cuma buat diri sendiri kan, kayak pengen gemblong akhirnya bikin sendiri dan akhirnya kayak pengen jualin. Nah, itu pas awal-awal jualan itu gimana Kak? Berapa pesenan dan gimana cara milih bahannya gitu?
1: Oke, ini jujur banget ya. Memang awal-awal tuh lumayan struggling karena kita benar-benar nggak expect gitu ya kalau misalkan ternyata ordernya tuh akan jadi booming gitu.
0: Oke.
1: Jadi awal itu benar-benar awalnya masih Fanny sendiri, Kak Fanny sendiri itu ya, Mamani sendiri. Dia itu dapat kurang lebih sehari itu mungkin sekitar 50 sampai 100 ordernya.
0: Wow.
1: Per hari.
0: Wow, nah, itu banyak sih.
1: Itu dia masih sendiri. Iya, betul. Tapi abis itu awalnya enggak sih, awalnya bisa 20, 30, dia lama-lama naik gitu.
0: Okay,
1: terus
0: cukup stabil.
1: Tiba-tiba di 100. Nah, pas sudah mulai 100 baru tuh dia mulai ngontek kita untuk kayaknya gue butuh bantuan deh gitu kan.
0: Okay.
1: Akhirnya ya turunlah aku sama Nisa gitu. Nah, di sini awal-awal kita cukup struggling juga ya karena pertama kali gitu ya terjun ke yang benar-benar dapur langsung dan kita benar-benar hands on. Kita ini enggak ada yang sering masak kecuali Fanny.
0: Okay.
1: Jadi kita semua tuh belajar benar-benar dari nol gitu. Jadi jadi aku selalu bilang ke orang ternyata untuk bisnis itu bisa kok nggak harus di bidangnya asal kita mau nyoba.
0: Betul. Gitu. Iya. Oke.
1: Okay. Kurang lebih gitu sih.
0: Terus pas awal-awal itu kan dari mulai dari 10 terus juga 20 akhirnya bisa sampai 50 sampai 100 per hari gitu ya. Itu Kakak sendiri ngecek bahan bakunya tuh gimana Kak? Kan pasti dari awalnya cuma bikin buat sendiri akhirnya bisa produksi banyak kan itu kan lumayan repot gitu kan ya.
1: Betul, iya. Dan kita baru sadar ternyata berasa banget itu di produk-produk yang menggunakan santan ya, terutama itu tuh ternyata lumayan pricey. Kenapa selama ini yang produk banyak santannya?
0: Iya, pakai santan.
1: lumayan ada rada mahal gitu ya. Ternyata
0: betul. Santan
1: tuh mahal sekali gitu.
0: Benar.
1: Dan kita juga pakai kelapanya. Jadi ternyata itu salah satu bahan baku yang lumayan mahal gitu di pasaran. Dan di indeks ekonomi ya, yang apa namanya bahan baku bisa naik
0: semua,
1: turun
0: betul.
1: Sekali. Dan kalaupun turun lagi alhamdulillah, cuman kalau naik benar-benar kita wow itu ngagetin sekali. Jadi kita benar-benar berusaha adjustment cari sweet spotnya di mana kita jual akhirnya produk kita range harganya jadinya harga premium di harga 8.000 sampai di 11.000. Gitu. Jadi jadi kita adjustmentnya karena memang bahan bakunya kita ambil yang premium, yang paling fresh. Kita benar-benar itu fresh kelapa setiap hari, bukan yang packaging gitu. Jadi semuanya fresh. Itu makanya kita premium, makanya kita adjustmentnya di harga jadinya gitu.
0: Oke, pasti kan ada kesulitannya ya kayak pas awal-awal ngebangun jajanan Mamani ini ya. Kira-kira kesulitannya apa nih?
1: Kesulitannya itu, kalau aku jujur lebih ke belajar masak.
0: Belajar masak.
1: Aku belajar masaknya itu ya, kita ngeberaniin diri untuk udahlah bisa aja yuk gitu. Tiba-tiba ya udah ternyata learning by doing itu beneran terjadi ya, kita bisa karena terbiasa. Dan mungkin itu pelajaran pertama adalah masak dan yang kedua adalah nge-manage orderan. Baru ngerasain juga
0: tuh?
1: Kita jadi namanya kita semacam admin lah ya kan.
0: Iya.
1: Belum ada karyawan waktu awal-awal. Cuman kalau sekarang alhamdulillah kita ada kurang lebih udah ada 8 karyawan alhamdulillah. Kalau awal tuh kita nge-manage semua sendiri, merasakan bagaimana oh kita jadi customer service juga, bagaimana sifat orang tuh ternyata beda-beda gitu. Kayak oh seperti ini ya. Jadi kita belajar menghandle customer, belajar memasak, kita juga belajar manage keuangannya gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang sejujurnya awalnya kita kira gampang lah, ternyata pas dilakuin ternyata rada repot juga ya. Cuman berjalannya waktu mulai terbangunlah sistemnya gitu.
0: Oke. Wah, ini mungkin bisa lu ambil juga nih teman Pro 2 buat lu yang pengen belajar bisnis gitu ya. Emang awal-awal tuh pasti susah ya, Kak ya? pasti kayak bingung gitu kan, terus kayak repot sendiri, apalagi yang awalnya bikin cuma buat iseng-iseng terus dijadiin bisnis dan rame, akhirnya ya kita harus ngerjain semuanya dulu kan, kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Nah, setelah perjalanan itu makan waktu berapa lama akhirnya memberanikan diri untuk ngebuka booth nih Kak?
1: Nah, kita itu alhamdulillah sudah dua tahun ya si gedung ini. Jadi mungkin masuk tahun kedua, tahun pertama baru mau kedua gitu ya. Perjalanan kedua itu kita akhirnya beraniin untuk buka booth di salah satu mall. Ini boleh disebut atau salah satu
0: sebut aja Kak, gak apa-apa.
1: Oh boleh?
0: Boleh.
1: Di Gandaria City.
0: Oke, Gandaria City.
1: Jadi betul, kita itu awalnya ada di Ampera sama di Kemang. Itu kita cuman cloud kitchen, jadi semuanya full online gitu. Teman-teman bisa ordernya via DM. Tapi kalau misalkan pengen langsung ngelihat itu ada di Gandaria City. Nah itu di situ di Fun Food Festival itu kita beraniin diri aja, jujur. Harganya juga lumayan ya untuk booth gitu kan, ternyata
0: sewanya lumayan.
1: Sangat lumayan.
0: Betul.
1: Untuk usaha yang cuman jualan gemblong.
0: Betul, iya.
1: Cuman ternyata pas kita lakuin, pas kita hitung-hitung, oh bisa juga kok tertutup ternyata. Jadi kadang juga kita melihat hal yang simpel gitu. Kalau orang nanya, lo jualan apa? Gue jualan gemblong. Mungkin ada orang yang malu kali ya untuk mengakui itu kayak jualan gemblong gitu. Ngapain gitu kan, makanan receh gitu. Cuman aku berani bilang untuk memulai sesuatu yang kecil, ternyata kids dengan kita tidak perlu tidak perlu malu gitu ya, ternyata bisa banget menjadi bisnis yang besar, bahkan bisa buka booth di Gandaria City gitu.
0: Wow.
1: Jadi kayak bisa aja kok, kenapa enggak kalau memang itu duitnya halal dan
0: iya benar banget.
1: Enggak usah malu lah. Gitu,
0: iya. Wah, ini keren banget teman Pro 2, mulai dari gemblong aja lu bisa buka booth di salah satu mall besar di Jakarta gitu kan ya. Jadi enggak ada hal yang enggak mungkin gitu kan ya. Nanti kita bakalan masih ngobrol lagi, dan buat lu yang mau nanya boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Trotlim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 dan juga masih dengan Karifka dari jajanan Mama nih. Ya, yes. Sekarang kita bakalan bacain pertanyaan yang udah masuk nih Kak. Ada yang nanya nih. Yang pertama ada dari Nadia di Tebet, katanya, "Halo Kak, aku sering lihat sekarang jajanan rumahan yang viral tuh banyak banget. Penasaran awalnya jajanan Mama Ni tuh mulai dari rumah aja atau memang dari awal udah punya target buat jadi brand yang besar?" Nah, gimana tuh Kak?
1: Oke, ini seperti yang tadi aku infokan di awal karena dia, jadi kita tuh benar-benar awalnya benar-benar rumahan banget. Bahkan awalnya Kak Fani duluan yang sendiri cuman iseng bikin snack untuk di rumahnya. Sesimpel itu banget. Habis itu karena ada yang penasaran teman-teman online-nya, lalu kita coba bikin PO dan ternyata viral gitu. Ternyata banyak yang suka, ternyata kangen dengan rasa nostalgia gemblong gitu ya. Jadi benar-benar rumahan Kak, yang viral itu adalah ternyata memang karena mungkin produknya kita, gemblongnya kita lumayan berbeda Kak. Jadi biasanya kan kalau gemblong yang kita tahu di luar sana, lapisan gulanya itu dia glazed gitu ya. Nah kalau kita tuh luarnya lumayan crispy, jadi kayak gulanya tuh bisa ke crumbly gitu. Terus juga kita kan ada yang isi keju juga nih Kak.
0: Ada yang isi keju. Jadi,
1: betul, dan itu kan juga lumayan menarik orang ya ketika
0: kita buat konten.
1: Gemblong hangat dibuka, itu ada lumeran keju di tengahnya, itu ternyata salah satu faktor juga yang bikin viral juga gitu. Jadi banyak faktor sih Kak, awalnya viral kenapa bisa naik gitu ya, tapi intinya awalnya semua benar-benar pure dari rumah, jualannya cuma PO online gitu.
0: Oke, berarti emang awalnya juga coba-coba ya Kak ya, nggak ada beneran target
1: banget.
0: Kayak, wah kayaknya kita harus fokusin nih biar jadi brand yang gede gitu ya. Kayak jalanin aja kan.
1: Jalanin aja sampai
0: benar.
1: Eh, kok kita bisa buka di mall? Eh, kok kita bisa buka cloud kitchen lain gitu kayak.
0: Benar. Pokoknya intinya
1: jalanin aja.
0: Konsisten gitu ya.
1: Yes, benar. Yes, kita pasti bener juga banget. Ada naik turunnya sih, Kak.
0: Iya, pasti.
1: Semuanya selalu di atas juga, cuma kita berusaha untuk selalu show up gitu.
0: Oke, mungkin Kak Nadia udah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang satu lagi nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Vina di Kelapa Gading, katanya, "Kalau bikin jajanan kan pasti harus konsisten ya rasanya. Gimana caranya Kak jajanan Mama Ni menjaga kualitas makanan meskipun pesanan lagi rame banget nih?" Gimana tuh? Kalau lagi rame-ramenya, biar konsisten gitu, nggak berubah-berubah rasanya.
1: Oke, kebayang banget nih Kak. Kalau teman-teman ada yang juga baru mulai gitu ya. Waktu awal jujur kita itu untuk membuat sesuatu yang konsisten itu cukup sulit Kak.
0: Iya.
1: Karena memang pepatah bilang beda tangan, beda rasa.
0: Rasa,
1: juga
0: betul.
1: Ada terjadinya, walaupun akhirnya kita sudah buat satu resep di mana semuanya itu harus pakai gramasi Kak. Jadi apapun itu, mau itu hal kecil pun cuman taburan sedikit, misalkan di akhir kita kasih tepung pun itu kita kita buat gramasinya itu berapa. Jadi kita jaga konsistensinya berdasarkan resepnya. Dan juga yang kedua, kita belajar juga cara ngolahnya. Kadang itu yang beda tangan itu misalkan saat kita mengaduk gula nih contoh ya. Kita ngaduk gula ternyata kalau terlalu keras itu bisa membuat gemblongnya gepeng let's say. Jadi kita gimana cara konsistennya, kita belajar, oh ternyata harus seperti ini, dan kita ajarin lagi itu ke orang. Kalau misalkan kita udah nggak mau megang sendiri, kita harus ajarin step by stepnya biar semuanya tetap konsisten dan terjaga gitu sih Kak.
0: Berarti intinya semuanya tuh ada prosesnya, ketika lu jalanin mungkin nanti bakalan ketemu gitu ya, trial and errornya tuh gimana gitu kan ya.
1: Yes, bener banget, ada banget trial error di awal kok, nggak langsung perfect.
0: Iya bener, mungkin ada gulanya jadi gosong dulu atau mungkin pasti kalau misalkan gemblong kan pakai gula pasti kan gosong dulu, terus mungkin bener. Kayak gitu kan
1: waktu
0: ya,
1: waktu kejunya itu kejunya di tengah misalkan waktu digoreng dia terlalu panas kejunya, ada yang meleber, wah itu lumayan pusing sekali.
0: Iya, dan kalau misalkan kan sekali goreng kan gak mungkin satu kan kita nyobainnya kan ya. Pasti langsung banyak kan ya
1: itu.
0: Nah itu mungkin ya lagi-lagi butuh proses, dan prosesnya panjang banget sampai sekarang jajanan Mama nih bisa ada dan bisa kamu bisa beli teman Pro 2 di online dan juga di offline store-nya ya. Nah kalau misalkan mau beli nih Kak, kira-kira teman Pro 2 bisa pesen di mana nih?
1: Oke, teman-teman bisa pesan online di via DM kita. Ini boleh sebut?
0: Boleh. Silakan. Boleh.
1: Oke, di account Instagramnya @jajanan.mamanny.
0: Oke.
1: Nah, di situ kamu bisa DM atau kalau teman-teman mau yang via online itu bisa pakai aplikasi juga.
0: Oke.
1: Boleh sebut juga?
0: Boleh, silakan.
1: Grab. Di Grab ya, ada di Grab dan juga di Shopee Food. Itu bisa dicek aja Jajanan Mamani double N. Di situ ada variasi gemblong ori, original keju, gemblong matcha dan juga matcha keju. Bisa langsung dipilih aja.
0: Oke.
1: Dan kalau misalkan offline tadi
0: offline belum nih. Kayaknya online males online mau datengin aja gitu, pengen lihat langsung
1: boleh.
0: Kayak gitu.
1: Boleh, mana tuh, Kak? Teman-teman bisa langsung ke Gandaria City. Kita ada di Fun Food Festival area.
0: Oke.
1: Itu kalau teman-teman tahu Gandaria tuh ada di seberang Daiso, teman-teman.
0: Iya.
1: Jadi di dekat arah parkiran itu yang biasa ada jajanan-jajanan booth-booth seperti itu. Itu kita ada di situ juga. Mungkin kalau mau ngerasain freshnya gitu ya, pengen
0: anget-angetnya gitu ya.
1: Anget-angetnya itu the best waktu anget. Dan memang kita saranin microwave dulu 30 detik sebelum makan.
0: Oke. Gitu. Di situ aja, Kak? Atau ada lagi? Untuk offline-nya?
1: Ada lagi, yang ada online-nya lagi? Itu sebenarnya di Cloud Kitchen kita ada di Kemang ya.
0: Oke.
1: Di Kemang itu, tapi memang nanti masuknya dari GrabFood ataupun di Shopee Food.
0: Oke, gitu. Jadi ada berarti dua outlet, masuknya itu ya, apa, online ya tadi ya? Kalau
1: iya, tetap online sih.
0: Oke. Oke, thank you, Kak, udah ngobrol-ngobrol dan juga kita udah seru-seruan bareng di UMKM kali ini. Dan mungkin itu tadi ya teman Pro 2, lu bisa langsung aja deh kepoin Instagramnya di jajanan.mamanny atau lu bisa langsung aja cek story-nya Pro 2 FM Jakarta karena udah gua tag tadi ya. Langsung aja ya teman Pro 2, dan thank you buat Kak Rifka udah kita ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng. Dan gue bakalan balik lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 di Pro 2 Hitlist sampai sekarang. Tadi baru aja kita ngobrol-ngobrol di UMKM Connect teman Pro 2 dan juga di Santai Siang. Waktunya gue harus cabut dulu teman Pro 2, tapi tenang, gue bakal balik lagi besok di jam berapa gue lupa ya. Mungkin di jam sore atau mungkin gue juga di sore ternyata besok teman Pro 2. Jadi buat yang mau seru-seruan di sore ceria weekend teman Pro 2, nanti bakal gue temenin dan juga pastinya dengan lagu-lagu dan juga dengan topik-topik yang seru banget di hari ini teman Pro 2. Thank you buat semuanya yang udah gabung tadi, yang udah request, terus udah yang nanya, dan pokoknya thank you buat semuanya. Happy weekend teman Pro 2, selamat weekend, karena weekend ini kayaknya banyak banget kegiatan dan pasti lu bingung juga teman Pro 2 pengen ikut kegiatan yang mana. Dan jangan lupa teman Pro 2, mungkin yang masih punya gajian bisa lu pake, dan mungkin yang udah abis gajiannya bisa kerja kembali teman Pro 2. Gua Cid pamit, thank you buat semuanya. Sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan dari gua, dan itu hanya untuk menghibur lu semua teman Pro 2 di hari ini. Gua Cid pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Dwayne Johnson ini membocorkan Moana 3 lagi dikembangin sama Disney, teman Pro 2. Jadi buat yang udah gak sabar nih, dibalik berpetualang bareng Moana dan juga Maui ya, ini ada kabar seru teman Pro 2, yaitu Dwayne Johnson ini ngasih bocoran kalau Moana 3 sekarang lagi dalam tahap pengembangan bareng Disney. Meski begitu, fokus mereka saat ini masih buat perilisan film live action Moana yang akan tayang pada tanggal 10 Juli. Dan juga Dwayne bilang bahwa penulis film sebelumnya, yaitu Jared Buss dan juga Dana Ledox Miller, ini bakal kembali menggarap film ketiganya setelah Moana pertama sukses meraih 680 juta dolar Amerika Serikat. Info selanjutnya, G-Dragon resmi menjadi duta kehormatan sidang UNESCO. G-Dragon kembali bikin bangga. Leader Big Bang ini resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang bakal digelar di Busan, Korea Selatan pada 19 sampai dengan 29 Juli. Penunjukan ini diberikan berkat pengaruh global G-Dragon di dunia, budaya, dan juga seni.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, jelang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini mendonasikan 468 miliar. Jadi menjelang pernikahan yang kabarnya bakal digelar pekan ini, Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini menunjukkan aksi nyata lewat donasi fantastis. Pasangan ini menyumbangkan 26 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 468 miliar kepada 20 organisasi amal di Amerika Serikat. Donasinya disalurkan ke bank, makanan, rumah sakit, program pendidikan hingga organisasi perlindungan hewan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Sore Ceria.
1: Info

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: Waktunya sore ceria teman Pro 2, tapi kali ini nggak sama Fajar, sama Desi dulu ya. Hari ini barengan gua Oza teman Pro 2 yang bakal temenin lo kurang lebih berapa jam nih? Jam 3 sampai jam 7. Berapa tuh? 4 jam mungkin ya. 4 jam ke depan teman Pro 2. Gua bakal temenin lo di sore ceria pastinya. Di hari Jumat kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi terupdate ya, dan juga nanti bakal ngobrol-ngobrol santai gue di jam 4 sampai dengan jam 5 bareng anak-anak muda yang berprestasi teman Pro 2. Jadi buat lo semua, jangan kemana-mana teman Pro 2. Lo harus dengerin 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ya. Karena gue punya satu lagu pembuka di hari ini teman Pro 2, di sore hari ini di tanggal 3 Juli 2026. Ada satu buah lagu dari Yaya ya, a.k.a. Raisa, dengan Bye Bye, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J, sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Masih dalam suasana Piala Dunia teman Pro 2 ya. Pertandingan demi pertandingan telah kita lalui. Banyak banget kejutan dan juga banyak banget drama-drama yang cukup sedih ya teman Pro 2 yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini. Tapi nih teman Pro 2, ini ada kabar yang cukup mengejutkan. Ini menurut laporan dari TMZ ya. Ini penyanyi asal Kanada yaitu Justin Bieber. Ini dikabarkan sedang bernegosiasi untuk tampil di final Piala Dunia 2026. Jadi ya, ini si Justin ya, bukan Justin Coach Justin ya. Bukan, tapi Justin Bieber teman Pro 2. Ini lagi dalam tahap pembicaraan dengan FIFA untuk menjadi salah satu pengisi halftime show di final Piala Dunia yang akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey nih. Jadi kalau negosiasinya berhasil teman Pro 2, ini Justin Bieber bakal gabung sama Madonna, Shakira dan juga BTS yang lebih dulu diumumin sebagai pengisi acaranya. Wah, kalau sampai 4 orang itu atau 4 grup ya, atau 4 orang dan 3 orang satu grup teman Pro 2 yang bakal menjadi guest star di final Piala Dunia 19 Juli 2026 itu bakal pecah sih. Rata-rata mungkin ya gak pengen nonton final Piala Dunianya, tapi pengen nonton BTS, Shakira, Madonna dan juga Justin Bieber.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta teman, terbaik kamu. Kita buat menyenangkan dari Bernadia teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan aplikasi yang kita suka pakai di setiap hari nih teman Pro 2 ya, dapat yang namanya update nih teman Pro 2. Pasti akan sangat menyenangkan ya. Kayak aplikasi yang satu ini mungkin di setiap hari kamu pasti kamu akan menggunakan aplikasi yang satu ini, yaitu fitur username yang ada di WhatsApp adalah salah satu fitur terbaru nih teman Pro 2. Tapi ternyata ya ini fitur username WhatsApp ini memang bikin privasi kamu lebih terjaga karena pengguna itu nggak perlu lagi membagikan nomor HP-nya. Tetapi teman Pro 2 ini banyak yang khawatir fitur yang satu ini bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menyamar sebagai orang lain nih teman Pro 2. Jadi nih di India ya, ini pemerintah India meminta WhatsApp ini menunda peluncuran fitur yang satu ini karena khawatir dipakai kejahatan cyber. Jadi menanggapi kekhawatiran tersebut ya, ini WhatsApp menegaskan bahwa fitur username ini dirancang dengan sejumlah lapisan keamanan teman Pro 2. Katanya untuk melindungi dari peniruan identitas, ini kami telah menahan nama-nama orang terkenal seperti tokoh publik, entitas pemerintah, selebriti, untuk akun Meta yang terverifikasi sehingga hanya dapat diklaim oleh pemilik sahnya teman Pro 2. Dan juga turunan-turunan namanya yang terkenal itu juga ditahan oleh WhatsApp. Jadi kata WhatsApp nggak perlu takut ya, karena untuk username akun-akun besar itu tidak bisa diduplikasi. Kemarin gue sempat nyoba sih teman Pro 2, tapi gue lupa ya ngelihatnya username gue di mana. Tapi kalau gue boleh tahu username lo yang ada di WhatsApp apa? Kasih tahu gue dong di 0811 800 105. Langsung bisa gue WhatsApp teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halif teman Pro 2 dengan 2001 kali ya. Kalau 2001 kali dikali 2002 kali hasilnya berapa teman Pro 2? Banyak ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu para gamers nih ya, apalagi yang suka sama PlayStation nih teman Pro 2, ini ternyata PlayStation sudah masuk kepada end of eranya nih teman Pro 2. Karena ini PlayStation mengumumkan penghentian produksi kaset fisik teman Pro 2. Jadi nih, ini Sony PlayStation ya resmi mengumumkan akan menghentikan produksi kaset fisik melalui unggahannya di blog PlayStation. Jadi dalam postingan tersebut teman Pro 2, ini Sony berencana akan menghentikan produksi kaset fisik untuk seluruh game yang akan rilis setelah Januari 2028. Jadi hal ini dilakukan karena menurut Sony ya, preferensi para gamers mulai lebih condong kepada digital copy dibandingkan kaset fisik. Jadi kedepannya nih, game yang dijual secara fisik di toko-toko akan berisikan kode digital untuk di-redeem ya, dan juga di-download sebagai bukti kepemilikan nantinya. Jadi keputusan ini tentu aja menuai pro kontra teman Pro 2 di kalangan para gamers ya. Kalau misalkan kamu teman Pro 2 ini lebih suka main PS itu pakai kaset fisik atau emang kaset digital aja ya, alias langsung di redeem, langsung diinstal gamenya udah ada di PlayStation kamu. Tapi kalau gua ya sebagai anak generasi milenial, itu menurut gua ada kepuasan tersendiri kalau kita misalkan punya bentuk fisiknya, bentuk fisik daripada kaset PS tersebut. Dan juga kalau misalkan gamenya udah kita gak pakai, itu bisa kita jual kembali teman Pro 2. Kalau misalkan gamenya ini hanya digital copy, apakah kita bisa jual ataukah gak bisa dijual lagi? Kan sayang teman Pro 2 ya. Yang penting PS5 harus terus bermetamorfosa ya, harus lanjut ke PS6, PS7, PS8, dan pastinya seterusnya teman Pro 2. Harus jalan terus.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah di jam 4 sore, teman Pro 2. Seperti biasa, tadi gue udah janjikan ke lo semua, teman Pro 2. Gue bakal ngobrol-ngobrol sama pemuda-pemuda berprestasi. Kalau kata Bapak Presiden Soekarno ya, berikan aku 10 pemuda, maka kalau ditambah 1 adalah 11 pemuda, teman Pro 2. Hari ini gue bakal ngobrol bareng dengan Andre Ferdiawan ya. Dia ini adalah seorang educational influencer, peneliti, dan juga entrepreneur nih, lulusan Universitas Negeri Jakarta. Tapi nanti teman Pro 2 ya, nanti bakal langsung ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, tapi dengerin dulu satu buah lagu yang satu ini teman Pro 2. Gue punya satu buah lagu dari Rocket Rockers, dengan dia cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: terbaik kamu. That was 17 teman Pro 2. Dengan tanpa pesan terakhir ya. Ya barusan kamu dengerin di sore ceria kali ini. Tapi gue udah gak sendiri teman Pro 2. Gue udah bareng sama anak muda berprestasi nih ya. Ada Andre Ferdiawan. Dia ini adalah seorang educational influencer. Langsung aja kita sapa kali ya. Halo, selamat sore Andre.
1: Halo, selamat sore.
0: Waduh, suara mic-nya nih kresek-kresek nih. Ini berarti nih Andre lagi mencari mic yang terbaik supaya suaranya bisa terdengar dengan baik. Andre, lagi di mana Andre? Aduh, kayaknya ada sedikit masalah di mic kamu nih Andre nih ya. Coba-coba, tes-tes dulu, tes. Halo Andre. Nah, suaranya terputus nih teman Pro 2. Jadi, masih terputus ya, karena Andre ini, gue lihat-lihat ya, kalau misalkan kamu bisa lihat teman Pro 2, ini di Zoom-nya lagi di salah satu tempat gaul anak muda. Asik ya. Tapi, Andre ini teman Pro 2 ya, dia selain seorang educational influencer, dia juga peneliti dan juga entrepreneur muda lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Keren nih ya. Dan Andre Ferdiawan sendiri. Halo Andre. Sudah bisa.
1: Halo, halo.
0: Nah, tapi suaranya agak sedikit kresek-kresek ya. Jadi, coba Andre, coba halo-halo dulu dong.
1: Halo, halo.
0: Halo. Ah, ini suara mic-nya masih sedikit kresek-kresek. Mungkin nanti abis ini bakal kita benerin dulu sebentar ya. Suara dari headphone-nya si Andre ya. Tapi nanti bakal kita lanjut lagi setelah lagu yang satu ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kamu Bruno Mars teman bro dua dengan caca ya. Sambil nunggu tadi sedikit ya ada trouble lah, tapi Andre kayaknya udah ready nih ya. Halo Andre. Halo. Ah, ini Andre masih di mute. Nah, alhamdulillah. Sudah bisa terdengar dengan lancar ya kan? Tadi Andre udah sempat nge-spill bahwa Andre Ferdiawan ini seorang educational influencer. Bener ya Andre ya?
1: Iya, Kak, benar.
0: Dan Andre ini adalah lulusan dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, tadi kalau sempat kita ngobrol-ngobrol di off air ya. Kamu ini adalah seorang CEO. Ini CEO yang menyamar bukan?
1: Oh, bukan.
0: Yang racin-racin gitu bukan ya. Jadi si Andre ini teman bro dua, salah satu CEO dari startup pendidikan berbasis virtual reality study fashion. Nah, itu bisa lo jelasin enggak? Itu tuh kayak apa sih startupnya? Di bidang apa sih?
1: Oke, jadi sedikit cerita juga ya, Kak. Kalau startup ini tuh berdiri karena pada waktu itu tuh lomba sama teman-teman di kampus gitu. Lomba sama teman-teman di kampus, terus akhirnya dapat pendanaan sebanyak 4 kali nih dari kementerian. Dapat pendanaan 4 kali dari kementerian sampai akhirnya sekarang berdiri jadi startup.
0: Kayak sebentar, gitu. Jadi, berarti lu lomba langsung juara berarti?
1: Iya, jadi juara.
0: Itu pada saat juara, hadiahnya langsung lu buat startup?
1: Iya Kak, untuk keberlanjutan startupnya kayak gitu. Jadi yang awalnya cuma buat lomba, sekarang jadi startup kayak gitu.
0: Oke. Dan itu startupnya bergerak di bidang apa?
1: Bergerak di bidang jasa kursus fashion, tapi pakai VR. Kayak gitu, pakai virtual reality Kak.
0: Jadi itu tuh gimana tuh? Apa namanya? Mungkin belajarnya atau gimananya?
1: Iya, kan kalau selama ini kita belajar fashion gitu ya, kita kursus fashion, belajar jahit, belajar desain atau apapun itu, kita harus datang ke lokasi kan.
0: Benar.
1: Nah, oke, nah kalau dari yang startup saya ini, kita pakai namanya teknologi VR Kak, atau virtual reality. Jadi kita bisa belajar di mana aja, kapan aja, terus kayak akan berada di kelas pakai kacamata VR-nya itu Kak.
0: Oh, gitu. Jadi yang diajari di sana tuh apa aja?
1: Banyak Kak, mulai dari desain busana, terus polanya, terus sampai jadi baju jadinya, sampai nanti cara memasarkan produknya juga ada di sana. Jadi berbasis virtual reality-nya itu sampai dari desain sampai produksi lah Kak, kayak gitu.
0: Jadi komplit ya? Dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan gue kan juga tertarik di dunia fashion nih, pengen join, gimana caranya?
1: Oh itu bisa tinggal download aja namanya Study Fashion di Google Play Store.
0: Kalau di App Store belum, sejauh ini masih
1: pengguna Android nih yang bisa.
0: Oke. Jadi di sana bisa langsung login, terus sign in, nanti kamu bisa ikutan join ke startup kamu ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke. Itu kalau Andre Ferdiawan sebagai seorang CEO. Nah ini ternyata teman pro 2, ini Andre prestasinya banyak banget. Baik nasional maupun internasional. Nah Andre ini adalah peraih puluhan gold medal, silver medal, dan juga bronze medal pada kompetisi inovasi internasional di Malaysia, Iran, dan juga Indonesia. Kalau di Malaysia, ceritain dong gimana waktu itu lo ikutan kompetisi inovasi internasional di Malaysia dulu.
1: Oke, waktu itu kalau di Malaysia itu datang langsung ya ke Malaysianya. Kebetulan di University Utara Malaysia, dia lokasinya ada di Kedah. Nah, itu juga bikin aplikasi, tapi aplikasinya itu nggak pakai virtual reality. Cuman sama-sama buat aplikasi fashion nih, Kak. Kayak gitu. Dan alhamdulillah pas pulang dapat medali setara emas, kayak gitu, mengalahkan 13 negara lainnya, kayak gitu, Kak.
0: Wow, itu di Malaysia. Kalau di Iran,
1: Kalau di Iran waktu itu seharusnya juga offline, tapi pada waktu itu kan itu tahun 2021 ya, PPKM itu lagi naik gitu, PPKM level COVID, akhirnya terselenggaranya online. Cuman walaupun online kita tetap berusaha untuk tampil maksimal, alhamdulillah juga masih mendapatkan medali emas Kak yang dari Iran ini.
0: Itu di bidang fashion juga?
1: Kalau yang ini di bidang sosial humaniora Kak, jadi kita neliti tentang pernikahan dini gitu. Wah. Analisis pernikahan dini kayak gitu.
0: Jadi beruntung banget tuh si Dini ya, di analisis pernikahannya. Bukan, bukan yang gitu ya. tapi apa yang lo analisis, Dre, dari pernikahan dini, Dre?
1: Jadi yang dianalisis, karena kita melihat dari salah satu daerah itu banyak sekali pelaku pernikahan dini ya, sehingga kita mau melihat apakah setelah terjadi pernikahan dini ini apakah ada dukungan sosial dari orang tuanya kayak gitu. Kita tahu ya pasti salah gitu, sangat-sangat salah. Tetapi pendampingan psikologis itu pasti tentu perlu gitu, dan yang paling dekat adalah orang tuanya. Sehingga kita lihat dulu apakah ada nih dukungan sosial orang tuanya untuk para pelaku pernikahan dini ini. Karena mereka pasti perlu ilmu-ilmu tentang parenting setelahnya gitu. Walaupun bagaimanapun mereka harus mendapatkan hal itu supaya tidak terjadi kesalahan pola asuh ke depannya. Seperti itu sih, Kak.
0: Tapi waktu itu kalau di Iran, kalau boleh tahu, pelaku pernikahan dini itu banyak berarti. Di Iran sendiri ya?
1: Enggak, nelitinya di Indonesia, Kak. Okay. Cuma lombanya Iran kayak
0: Seperti itu. Dan Andre ini juga teman Pro 2. Ini masuk ke top 15 mahasiswa berprestasi nasional Kemendikbudristek ya, serta lolos Pimnas melalui program kreativitas mahasiswa. Lu banyak banget sih, Men. Prestasinya. Kalau yang ini lebih bisa masuk top 15, gimana ceritanya? Apakah dukungan dari kampus UNJ atau memang lu pengen daftar sendiri?
1: Oke, kalau itu pasti ada dukungan dari kampus, karena kampus itu pada waktu itu posisinya di tahun itu saya maju 2022. Nah, kampus itu terakhir lolos ke 15 besar Filmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi nasional itu tahun 2013, Kak. Jadi besar harapannya, karena waktu itu jadi juara di wilayah, jadi besar harapannya tembus ke nasional, dan ternyata emang alhamdulillah lolos juga ke nasional setelah 7 tahun UNJ itu gak pernah ikutan di nasional kayak gitu.
0: 7 tahun haus gelar juara. Akhirnya Andre bisa masuk di sana. Gokil ya. Nanti bakal kita lanjut lagi, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman Pro.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi kita ngobrol bareng Andre. Halo Andre.
1: Halo Kak.
0: Wih, gila. Ini udah baik lagi nih suaranya nih. Karena banyak banget sedikit trouble nih teman Pro 2 di sore hari ini ya. Tapi kita lanjut lagi ngobrolin soal tadi kita sampai di Andre itu bisa masuk ke top 15 mahasiswa berprestasi nasional dari Kemendikbudristek ya. Dan salah satunya tadi udah kita bahas sebagai founder dari startup Study Fashion. Ini platformnya pembelajaran fashion berbasis virtual reality. Bener ya? Dan kalau tadi kan sempat gue baca lo ini nih menang di kompetisi inovasi internasional. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mempunyai inovasi-inovasi yang mungkin di zaman sekarang tuh gak kepikiran sama orang gitu loh. Kayak gini kan lo ngajar fashion dengan apa namanya virtual itu gak kebayang juga tuh gimana tuh bisa. Gimana caranya kalau misalkan gue lemot banget gitu harus belajar gitu. Gak langsung ya, gak tatap muka langsung. Tapi lo bisa melakukan itu. Gimana sih caranya supaya anak-anak muda tuh bisa yang namanya memberikan inovasi-inovasi yang mungkin out of the box ya. Dari lo ada tips gak sih? Atau ada masukan gak sih Andre?
1: Oke, kalau misalnya nyari inovasi ya kayak gitu. Kalau dosen saya sendiri tuh selalu bilang kayak gini Kak. Kalau seandainya kita itu bisa melihat masalah di sekitar kita dulu. Karena kebetulan saya, kenapa ujung-ujungnya membangun startup fashion? Karena saya pribadi adalah dari prodi fashion gitu kan. Nah, pada akhirnya saya ngelihat, oh ada beberapa masalah di fashion dan akhirnya saya coba kembangkan dengan teknologi terkini kayak gitu. Karena pada waktu itu sedang eranya virtual reality, saya pikir, oh bisa nih di apa namanya, dijadikan startup fashion berbasis virtual reality. Nah sekarang kan era-eranya artificial intelligence ya.
0: Bener.
1: Nah mungkin kita bisa juga nih terintegrate dengan AI kayak gitu fashionnya atau seperti apa gitu. Jadi kita lihat lagi ada masalah apa di lingkungan sekitar kita dan juga apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini kayak gitu. Nah nanti ujung-ujungnya bisa jadi inovasi kayak gitu. Kalau tandanya itu nanti inovasinya berhasil terus juga tulisannya bagus itu pasti bakal menang di lomba inovasi Kak.
0: Seperti itu. Jadi mungkin kuncinya ya teman Pro 2, kalau lo pengen berinovasi sekarang harus di collab sama yang namanya teknologi, ya kan? Misalkan gue pengen berinovasi, gimana sih cara membersihkan mobil tanpa harus dipegang misalkan? Nah itu kita harus ada teknologi yang kita kuasai, bener ya? Tapi Dre, kalau gue boleh tahu apa ya kiblat fashion di anak-anak muda Indonesia sekarang tuh yang seperti apa sih?
1: Nah, kalau itu beda-beda nih, Kak.
0: Beda-beda ya.
1: Di fashion sendiri itu mempelajari yang namanya berbagai macam, tiap-tiap orang tuh punya gayanya sendiri, Kak.
0: Kayak
1: gitu. Tergantung dia tuh ngelihat kiblatnya ke siapa, kayak gitu. Ada yang sporty casual, bahkan sekarang ada yang baddie dan yang lain-lain gitu kan. Ada yang, pokoknya banyak lah Kak, gaya-gaya fashion itu tergantung gitu. Dan tiap gaya fashion itu merepresentasikan dirinya mereka, kayak gitu sih Kak. Jadi macam-macam lah, kalau dibilang kiblat pasti nanti bisa jadi bulan depan trennya
0: beda lagi ya. tapi kalau tips dari Londre, untuk supaya kita berfashion atau berpakaian itu supaya nggak norak gitu, supaya nggak caur gitu kelihatan. Lo ada tips nggak sih? Misalkan kalau buat gue nih yang tinggi gendut misalkan, atau mungkin ada yang pendek nih, terus ada saran-saran nggak sih kalau misalkan dari dunia fashion tuh baiknya menggunakan apa, menggunakan baju yang berwarna apa gitu. Misalkan kalau baju berwarna hitam nih itu cocok untuk orang-orang yang seperti apa. Ada nggak sih Andre yang bisa di-share ke teman Pro 2?
1: Ada Kak. Nah, jadi kita kalau misalnya pakai baju nih teman-teman Pro 2, kalau misalnya pakai baju tuh kita coba aja cari di internet namanya pembelajaran teori warna kayak gitu. Jadi ada tuh pembelajaran teori warna. Jadi warna ini cocoknya nanti sama apa? Ini sama apa kayak gitu. Jadi misalnya jangan sampai kita udah pakai baju terang di bawahnya tuh pakai baju yang terang juga, pakai celana yang terang juga gitu. Pasti harus ada kombinasi warna kayak gitu supaya kita terlihat lebih elegan. Jadi itu ada namanya teori warna, tapi kalau masalah style, coba pelajarin lagi. Kalau style itu, kita lihat lagi karakter diri kita. Kalau guru ya pasti kita stylenya harus casual, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya dia model ya berarti stylenya dia harus seksi aluring, kayak gitu. Itu benar-benar banyak lagi Kak, kayak gitu. Jadi emang perlu dipelajari lebih lanjut, kayak gitu masalah style. Bahkan sekarang untuk penggunaan baju aja, sekarang kan ada coloring-coloring gitu kan, yang kita bisa belajar color langsung gitu. Biasanya di mall-mall tuh ada tuh Kak gitu buatnya tahu kita tuh color paletnya tuh cocoknya warna apa.
0: Iya benar.
1: Itu juga bisa tuh Kak.
0: Itu ternyata kalau kita tanya ke orang-orang yang profesional ya, itu budgetnya mahal loh. Ya mahal tuh bener ya. Lumayan ya. Gue kemarin sempat tanya ada teman gue penyanyi gitu, nanya soal itunya, yang color gue apa sih, makeup gue apa sih gitu kan.
1: Itu iya, tuh betul.
0: Kurang lebih 4 juta cuman apa namanya kayak semacam ngobrol tentang apa sih warna gue kayak gitu. Itu tuh budgetnya mahal banget ya ternyata.
1: Iya, tapi beberapa mall, beberapa brand udah biasa ada ngadain kayak gitu sih Kak. Jadi dia bisa tuh nanti kalau misalnya memang brand itu lagi ngebuka gitu ya, kita datang buat cek
0: warna cocok kita apa tuh gitu.
1: Pakai apa
0: gitu. Luar biasa. Tapi Andre, kalau boleh tahu ya, lo awalnya gimana sih? Apa kalau dari SMA tuh udah tertarik dari dunia fashion? Atau memang lo masuk ke kuliah penjurusan tuh memang ya udah deh gue masuk yang ini. Itu bisa cerita nggak ke belakang gimana tuh ceritanya dari SMA ke dunia kampus waktu itu?
1: Oke, kalau dari SMA ke dunia kampus sebenarnya nggak ada kepikiran masuk fashion Kak. Jadi dulu UNJ tuh nama prodinya lumayan ngejebak ya, namanya perdagangan mode. Jadi ngiranya kita bakalan belajar bisnis fashionnya, tapi ternyata bukan, ini tuh fashion desainnya. Jadi benar-benar belajar jahit, belajar pola dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi ternyata salah jurusan lah jatuhnya, tapi ternyata bisa survive sih sampai lulus kayak gitu.
0: Oke, dan maksud gue setelah lo lulus itu jadi salah satu ladang penghasilan lo juga ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Karena gue dulu sempat apa sih itu tata busana ya, kalau misalkan di SMA tuh tata busana kayak tusuk jelujur ya kan, terus apalagi gue lupa. Yeah. Tapi gue sempat belajar dan menurut gue itu sangat menarik sih teman Pro 2 karena di zaman sekarang tuh semakin menyudut ya atau semakin fokus itu peluangnya semakin tinggi, benar nggak sih? Tapi kalau buat teman Pro 2 nih yang pengen masuk dengan jurusan yang sama nih kayak lo ada sedikit ini nggak sih? Masukan atau mungkin saran-saran buat teman Pro 2 yang pengen ngambil prodi sekolah tentang fashion. Apakah itu worth it kah di zaman sekarang atau mungkin 5 tahun ke depan? Dari lo pandangannya seperti apa, Andre?
1: Oke, kebetulan selain daripada study fashion ini, jadi kakak saya itu juga usaha punya brand fashion sendiri gitu ya. Nah ya, jadi kalau misalnya ngomongin masalah industri kreatif gitu ya, kenapa akhirnya sekarang S2-nya juga industri kreatif gitu ya, Kak? Karena memang saya melihat adanya peluang. Karena fashion ini menjadi industri kreatif terbesar kedua di Indonesia setelah kuliner. Kayak gitu. Jadi peluangnya masih tinggi gitu. Itu data saya dapetin dari BPS. Kayak gitu. Jadi dia tuh emang masih peringkat dua gitu. Jadi minat fashion masyarakat Indonesia itu masih tinggi gitu. Jadi minat-minat seakan pakaian-pakaian fashion sampai di tahun ini itu masih tinggi. Jadi kita masih punya banyak peluang gitu ya. Ngomongin prospek gitu. Tapi mungkin orang-orang mikirnya kalau jurusan fashion itu bakalan jahit doang Kak.
0: Padahal
1: kita bisa jadi fashion designer, kita bisa jadi visual merchandiser, kita bisa juga jadi praktisi, pengajar, kayak gitu tuh banyak banget sih Kak kalau di fashion sendiri, kayak gitu.
0: Dan di zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh lebih melek fashion ya, dan juga nggak mesti barang-barang yang mewah gitu. Benar nggak sih, Dre?
1: Benar Kak.
0: Jadi itu bisa jadi peluang juga ya?
1: Betul Kak.
0: Dan gue juga sempat tertarik tuh ada salah satu, gue lupa nama brandnya apa ya, itu di Tambun kalau nggak salah, itu yang dipakai sama musisi-musisi internasional. Gue lupa nama mereknya ya, tapi ada di Tambun, gue lupa yang dipakai sama Justin Bieber, kayak gitu. Dan gue sangat amat bangga dengan karya-karya dari anak-anak muda Indonesia. Dan itu mungkin basicnya harus ikutan sekolah atau mungkin ikutan startup lo ya, supaya tahu basicnya tuh gimana, caranya nanti lo punya brand, punya segala macam, itu tuh harus belajar dari sana ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau join ke startup lu tuh ada apa sih? Ada pendaftarannya enggak sih? Atau mungkin ada bayarannya enggak sih? Itu berapa? Bisa dikasih tahu enggak ke teman Pro 2? Atau mungkin ada Instagramnya enggak?
1: Ada namanya Study Fashion Tech, teman-teman. Jadi dia berlangganannya Rp150.000 itu selama 1 bulan dan dia nanti harus diperpanjang setiap bulannya. Jadi kayak langganan Netflix dan yang lain-lain lah yang tiap bulan harus diperpanjang kayak gitu, teman-teman.
0: Oke, tapi dapat ilmu ya.
1: Betul.
0: Tapi apa ada kemungkinan nggak sih mungkin di satu kelas gitu satu hari itu ketemu sama lu semua gitu yang udah ikutan belajar di situ, ada nggak?
1: Kalau itu belum digabung dalam satu komunitas, jadi masing-masing gitu belajarnya.
0: Oke. Jadi bisa ikutan join di Instagramnya tadi apa?
1: Study Fashion Tech.
0: Study Fashion
1: Tech.
0: Oke. Jadi kamu bisa join teman Pro 2 dan hanya Rp150.000 aja.
1: Benar Kak, dibandingkan kursus secara langsung itu bisa berjuta-juta.
0: Oke, dan lo bisa belajar fashion di situ. Dan mungkin kita nggak tahu ya, ternyata kita punya bakat di fashion dan bisa langsung berinovasi dengan bimbingan dari Andre dan bisa jadi rezeki kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau nggak mencoba ya kita nggak pernah tahu. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen belajar nih sama Andre, bisa banget karena Andre ini udah banyak banget prestasinya dan menurut gue legit ya, bukan kaleng-kaleng teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung join tadi di

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Armada teman Pro 2. Dengan harusnya aku ya. Harusnya gua nih yang kayaknya ada di sana teman Pro 2 di apa namanya? Rehearsalnya pernikahan Taylor Swift dan juga Travis ya. Ini harusnya gua nih yang jadi cowok ya teman Pro 2. Jadi Taylor Swift dan juga Travis ya, ini dikabarkan telah menjalani wedding rehearsal jelang hari pernikahan mereka teman Pro 2. Dan sejumlah laporan nih, ini menyebut acara tersebut digelar secara tertutup dan juga dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat dari mereka nih teman Pro 2. Dan momen ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan sebelum pasangan tersebut ini melangsungkan hari bahagia mereka. Meski belum ada konfirmasi resmi ya dari Taylor Swift maupun Travis, ini kabar ini langsung menjadi perbincangan para penggemar yang juga menunggu detail lebih lanjut tentang pernikahan pasangan favorit mereka. Dan menurut salah satu sumber nih, Taylor Swift akan membagikan momen pernikahannya ke publik atau memilih merayakannya secara private, itu masih tanda tanya teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja ya, apakah pernikahan Taylor Swift ini akan disiarkan di televisi nasional kayak Justin Hubner? Kayaknya sih enggak ya. Apakah pernikahan Taylor Swift dan juga Travis ini akan dirayakan secara private? Kita tunggu aja. Yang penting kalau gua sangat menunggu Taylor Swift Junior atau mungkin Travis Junior ya, karena emak dan bapaknya itu menurut gue punya bakat yang sangat amat luar biasa di dunia olahraga dan juga di dunia musik teman Bro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Selina dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Lagunya enak banget ya. Tapi sumpah mati juga, teman Pro 2, sama nasib dari pelatih Korea Selatan ya, yaitu Hong Myungbo nih, teman Pro 2. Yang katanya kalau di Korea nih, setelah gagal di Piala Dunia, ini pelatih Korsel tersebut tidak boleh masuk toko dan resto di negaranya, teman Pro 2. Jadi gara-gara kekalahan timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026, ini memicu kemarahan besar dari publik Korea Selatan nih. Jadi pelatih Hong Myungbo ini bahkan menjadi sasaran aksi boikot dengan sejumlah toko, restoran hingga minimarket yang memasang tulisan yang melarang dirinya masuk ke tempat mereka, teman Pro 2. Jadi nggak hanya itu, ini Hong juga menerima ancaman pembunuhan hingga polisi meningkatkan pengamanan atas dirinya. Jadi di tengah tekanan publik ya, Presiden Korea Selatan ini turut mengkritik proses penunjukan Hong yang dinilai tidak transparan dan meminta investigasi terhadap Federasi Sepak Bola nih. Suatu hari nanti setelah tersingkir dari fase grup, ini Hong memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Gimana menurut kamu, teman Pro 2 ya? Bebannya cukup berat ternyata menjadi negara yang masuk ke Piala Dunia ya. Kalau gagal ya seperti pelatih Hong nih dari Korea Selatan, teman Pro 2, yang diboikot, gak boleh masuk ke toko, gak boleh masuk ke restoran, gak boleh masuk ke tempat fitness nih yang ada di Korea Selatan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan negara Korea Selatan udah bisa masuk Piala Dunia, di edisi berikutnya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Amin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Ini ada kabar baik nih teman Pro 2 yang datang dari petenis ganda putri asal Indonesia, yaitu ada Aldila Sutjiadi dan juga Jenis Jen nih teman Pro 2 yang berhasil melaju ke babak kedua Wimbledon teman Pro 2 ya. Jadi kabar baik ini datang dari ganda putri Indonesia yang sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris. Ada Harriet Dart dan juga Maya Lumsden nih. Dua set langsung teman Pro 2 dengan skor 6-3 dan juga 6-4 di All England Club London. Jadi kemenangan ini ya sekaligus membalas kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa minggu lalu teman Pro 2. Jenis dan juga Aldila ini tampil lebih dominan sejak awal pertandingan dan menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit. Dan setelah pertandingan teman Pro 2, ini Aldila bilang bahwa mereka berusaha fokus untuk menjalani setiap poin tanpa terlalu memikirkan skor yang sedang berjalan karena momentum di nomor ganda ini bisa berubah dengan sangat cepat. Dan dia juga menyebut konsistensi bermain tetap agresif dan juga meminimalkan kesalahan sendiri. Ini menjadi faktor kunci yang membantu mereka mengamankan kemenangan kali ini teman Pro 2. Jadi hasil ini menjadi penebusan manis bagi Jenis setelah langkahnya di nomor tunggal putri ya. Terhenti di babak kedua usai kalah dari petenis Australia Daria Kasatkina. Dan kini Jenis melanjutkan perjuangannya di Wimbledon 2026 bersama Aldila di sektor ganda dan akan menghadapi lawan berikutnya di babak kedua. Kita doakan saja semoga Jenis dan juga Aldila ya bisa menjadi juara di Wimbledon 2026.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Perunggu teman Pro 2 dengan 33 kali ya. Sekarang jam sudah jam 17.49, sudah menuju 17.50. Waktunya azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti bakal Oza lanjut lagi di sore ceria sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sumpah Mati, Rio, Laskart, dan juga Andi Rianto. Wah, lagu ini teman Pro 2 ada 3 versi ya. Jadi tadi udah gue puterin lagu versinya Celine, dan sekarang ini versinya Rio Laskar. Ini lagunya lebih upbeat dan juga lebih emosional teman Pro 2 ya. Tapi gue juga agak sedikit emosional dan gak sabaran nih nunggu stasiun MRT ya, yang ada di sekitaran RRI Jakarta teman Pro 2, yaitu stasiun MRT Monas teman Pro 2. Kenapa? Karena di stasiun MRT Monas ini bakal ada skylight maksudnya ya, yang cukup besar, dan kayaknya kalau udah beroperasi nih teman Pro 2 bakal menjadi spot foto yang estetik. Jadi perkembangan pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang hingga 25 Mei 2026 sampai dengan bulan Juli ini teman Pro 2 telah mencapai sekitar 60%, dan masyarakat diperkirakan sudah bisa menjajal layanan MRT Jakarta hingga stasiun Monas pada akhir 2027 sebelum dibuka untuk umum nih teman Pro 2. Dan PT MRT Jakarta juga menargetkan uji coba perjalanan MRT dari Bundaran HI menuju Monas ini dimulai dari bulan ini ya, bulan Juli teman Pro 2. Jadi bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta, ini Direktur Utama MRT Jakarta, Bapak Tuhiyat mengatakan berbagai persiapan tengah dilakukan untuk memastikan operasional tersebut berjalan dengan lancar dan juga sesuai target teman Pro 2 ya. Wah, gue seneng banget nih karena stasiun MRT Monas ya ini bakal keren banget teman Pro 2, ada skylightnya, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu spot foto Instagramable, dan juga mungkin banyak banget nanti teman Pro 2 yang bakal bikin konten di stasiun MRT Monas ya. Dan kita tunggu aja teman Pro 2, katanya sih bakal beroperasi di akhir tahun di akhir tahun 2027 teman Pro 2.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Saatnya info traffic teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria ya. Kali ini kita sudah tersambung dengan Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian.

Sepertinya ada sedikit gangguan teknis teman bro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk tersambung dengan Brigadir Rian. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oja sampai jam 7 malam ya. Sepertinya tadi kita tidak bisa terhubung teman Pro 2 dengan Brigadir Rian ya, karena ada sedikit kesalahan teknis teman Pro 2. Tapi kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ada dari BMKG infonya teman Pro 2. Ternyata Indonesia ini gak akan mengalami gelombang panas seperti yang sedang terjadi di Eropa teman Pro 2. Jadi gelombang panas nih, ini sedang melanda Eropa ya belakangan ini, tengah menjadi sorotan dunia setelah memicu sebanyak 1.300 kematian berlebih sejak 21 Juni lalu nih. Jadi menurut Direktur Jenderal WHO, ini Tedros Adhanom Ghebreyesus ya, ini Eropa merupakan benua dengan laju pemanasan paling cepat di dunia, yakni 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global akibat dampak nyata perubahan iklim. Jadi kondisi ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan publik mengenai potensi terjadinya fenomena heat wave serupa di Indonesia. Dan menanggapi keresahan tersebut ya, ini BMKG memastikan bahwa cuaca panas di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Eropa, teman Pro 2. Ya, kalau gue yang tinggal di Bekasi, teman Pro 2, panas-panasnya masih oke lah ya. Gak terlalu panas seperti yang ada di Eropa. Gimana kalau di daerah kamu, teman Pro 2, pas lagi panas, panas banget gak sih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Gea Indrawari, teman Pro 2. Dengan 1000 kali nih yang harus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, di sore ceria pastinya ya. Thank you banget yang udah dengerin dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Abis ini bakal ada Edit dan juga Elan di Music Live Chat, pastinya barengan bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini, teman Pro 2. Jadi lo mesti dengerin Pro 2 FM sampai tengah malam nanti ya. Kalau begitu teman Pro 2, waktunya Oza pamit. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran hari ini. Dan pastinya sehat-sehat semua ya. Kalau begitu, have nice weekend and bye-bye teman Pro 2. Dah.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di MetLife Stadium.
0: Info Pro 2.
1: Jenny yang dijadwalkan akan menjadi headliner di Roskilde Festival kabarnya tidak menerima bayaran sepeser pun. Di mana festival ini merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang nantinya semua musisi yang tampil di Orange Stage atau Main Stage berkomitmen untuk menyumbangkan 100% bayarannya mereka untuk bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya untuk Palestina, Kongo, dan negara lainnya.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Betul.
2: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
1: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
2: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
1: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
2: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
1: Yes.
2: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
1: Yes.
2: Mister siapa Dit?
1: Mister Sule.
2: Mister Ferdinand Sule.
1: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
2: Betul.
1: Terus di musik juga.
2: Betul. Seniman juga.
1: Seniman juga, presenter juga.
2: Presenter juga.
1: Semuanya di mat.
2: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman Pro 2. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
2: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
2: Betul.
1: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
2: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, Produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
1: yoi,
2: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
3: Halo.
2: Kumaha ada Mang Kang?
3: Alhamdulillah, saya.
1: Saya. Yeah. How are you today?
3: Asik. I'm good.
1: Asik.
2: Yes. Oh my god.
3: Yes, I'm good. How about you?
1: I'm good. Thank you.
3: Nice, good people.
2: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
3: Dari tadi saya
1: nunggu.
3: Dari rumah.
1: Perjalanan lancar ya.
3: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Benar.
3: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar. Kayak itu.
3: Panjang.
2: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Kan? Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
1: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
2: Betul.
1: Di TV.
3: Oh gitu, serius?
1: Kan? Ah, iya dong.
2: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
1: Ketuaan.
3: Lu nonton umur berapa?
1: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
2: SD Kang. SD.
3: Lu kelahiran tahun berapa?
1: 99.
2: Gue 2000 kan.
3: Gue tua banget ya.
2: Iya.
3: Gila.
2: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
3: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
2: Umur 9 10, tahun.
1: 10 tahun.
2: 9 tahun.
3: Serius?
1: Iya, beneran.
3: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa kan.
3: Pergaulannya berarti.
1: Aduh, bener.
3: Dewasa di jalan ya.
1: Iya bener. Gak salah.
2: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
3: SD. Iya, gue udah punya anak.
2: Asli. Ya, itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
3: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
2: 29
3: ya? 29, 30 lah. Segituan lah.
1: Oke.
3: Sekarang kan udah mau 50 gue.
2: Udah 50? Wow.
3: Iya.
2: Udah mau 50?
3: 49.
1: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
2: Gak kelihatan.
1: Kayak 48.
2: Tahun. Itu.
3: Nah, ini baru gue percaya.
1: Ya, bener.
2: Umur 29 waktu itu Kang ya?
3: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
3: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
3: Enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh.
3: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
2: Oh, iya.
3: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
1: Empat
3: enggak.
2: Jadi
3: kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Ada ya. Benar.
2: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
3: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
3: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
3: Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
3: Udah jarang nonton TV.
1: Benar.
3: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya.
2: Betul.
1: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
3: Betul.
1: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
3: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
2: betul,
3: viral.
2: Betul.
3: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
3: Kalau sekarang itu,
2: bagaimana
3: lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Ya,
3: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, dulu adek kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar.
3: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
3: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
3: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
3: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
3: Ya, tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul. Bener.
3: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
3: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
3: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
3: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
3: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
2: Iya. Yeah.
3: Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
3: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Yeah, sebulan bisa wow gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuman kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Bener-bener.
3: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih, maaf nih.
3: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
3: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
3: Dan itu terbukti.
2: Yes.
3: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
2: Benar.
3: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
3: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
2: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
3: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong?
3: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
2: Cakep. Si Kenitnya mau tuh Kang. Posisinya Kenitnya mau.
3: Ya mau kan.
2: Aman Kang
3: dibayar.
2: Kalau enggak dibayar enggak mau.
3: Ngapain capek. Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
2: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya, bener. Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
3: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
2: Bener. Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
3: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
3: Udah kurus
2: duluan. Udah kurus duluan. Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
3: Tahu Patio. Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan makmur ya.
1: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik, bener.
3: Ya kalau musik karena suka lah.
2: Oke.
3: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
2: Oke, serius gak?
3: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
2: Oke.
3: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ ya kan.
2: Iya benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
3: Dulu kenal.
2: Oh, dulu kenal.
3: Sekarang agak kurang. Oh, udah konsen dengan anak istri.
2: Iya, benar. Dulu kenal.
3: Iya, iya. Dulu setiap saat.
2: Oh iya.
3: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
2: Benar.
3: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya, benar.
3: Papa telepon.
2: Iya, benar.
3: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
3: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
3: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
2: Iya benar.
3: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
2: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
3: kan?
2: Enjen juga sama ya.
3: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
2: Benar
3: nggak? Karena lingkungan gue seni.
2: Iya.
3: Benar. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
2: Cuman
3: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
2: Okay.
3: Yang penting lu bayar sendiri.
2: Nggak minta.
3: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
2: Oh, oke.
3: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
2: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
3: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh
3: ya?
2: Okay.
3: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjen, dia bilang.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah.
2: Oh.
3: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
2: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapotnya Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
3: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun kecil banget. SD ya Kang ya?
3: SD. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah sampai
2: hampir semua
3: tajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Benar.
3: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
2: Iya, iya, bisa diulang ya Kang.
3: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali pastinya.
3: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah.
1: Gokil.
2: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan?
3: Ada yang nggak tahu juga ya.
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti
0: kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru Akang rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Kan ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu
1: jangan
2: lah. Begitu. Nah, itu dong, fenomena memang
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh
2: kan? Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati,
2: mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak seperti itu. Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Bener.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya, ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin yang akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus kacau ada itu. Yang dari judol dan lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Komalan
2: tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
0: ini. Bener.
2: Keren juga kan. Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah.
1: Yeah,
2: lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul,
2: bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya berat.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya. Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini okay. Juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini okay juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh, wow.
0: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana bang? Narik.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener?
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya, gue baru enggak.
2: Baru ingat ya.
1: Oh iya, Kang. Oh, iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Jadi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Oh, berarti gak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjut, Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi deh, tag lagi, tag nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah okay, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambahlah kayak.
2: Oke. Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener.
1: Cepat banget buat
2: cepat. Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya. Maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok. Jangan berlebihan lah. Itu. Secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keter.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Ya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu. Yang,
0: iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal. Yeah.
2: Solo.
0: Iya. Yeah, iya benar.
1: Gitu.
0: Itu okay. Benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Okay. Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon.
0: Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Udah seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. MV-nya. Oh,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, ya.
0: Maaf, Tiara. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan?
0: Seru.
1: Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Yeah. Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
0: Hei!
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.

0: kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Iya. Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya, Kang?
0: Iya. Yeah.
1: Musik video video lirik juga ada.
0: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Yes. Yeah. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sul ya pastinya ya.
1: Alright.
0: Terima kasih.
1: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: dan juga
0: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye-bye teman Pro 2.
3: Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo yo, what's up?
0: Anjay.
1: Selamat malam Jakarta.
0: Wow, Coachella.
1: Aduh, terlalu heboh, Mas.
0: Oh, sorry.
1: Terlalu heboh.
0: Di malam hari ini, teman perdua, your double trouble kembali, yes, di Jaga Malam.
1: That's right.
0: Ayo, sampai jam 12 hari ini menemani kamu pastinya.
1: Yoi, seperti biasa, kita bakal update-update hal-hal yang seru di malam hari ini. Dan tentunya buat lo semua yang punya request, malam hari ini boleh banget ya, lo bisa langsung merapat aja nanti di jam 10 malam. 11.800.105. Yes, that's right.
0: Yes, sampai jam 10 malam, teman berdua, kalau lo mau cerita boleh, tapi bakal kita ketawain cerita lo.
1: Jahat. Kita harus menjadi safe place. Asik. Buat teman berdua, gitu kan?
0: Kita akan mampus-mampusin.
1: Aduh, jangan dong.
0: Jangan ya.
1: Jangan. Kita jangan akan. Kasian. Lagi Kang Sule.
0: Bener. Jadi nanti kita akan buka teman berdua buat kamu yang mau curhat ataupun mau request di malam hari ini, atau kalau sekedar mau ngobrol sama kita juga boleh pastinya.
1: Boleh bang.
0: Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, masih bareng sama Edita, ada juga Elanda.
0: Betul, cuy, lu tau gak sih kalau misalkan lagi rame banget tentang lagu Tulus yang baru?
1: Oh,
0: Teh hijau
1: New Green Tea.
0: Sebut merek, Bahlul capek. Teh hijau.
1: Benar. Kenapa itu mengambil fenomena green tea yang macam-macam ini?
0: Mungkin, kan? Mungkin. Tapi lu dengerin gak lagunya?
1: Teh hijau. Gue lupa lagi. Gue dengerin sekilas doang.
0: Lagunya gini. Biar ini cerita cinta. Itu iklan buat teh yang lain.
1: Karena belakangnya, apapun makanannya. Minumnya teh hijau.
0: Itu Tulus ngeluarin single baru itu kayaknya cerita tentang kayaknya ya kayak orang yang nggak siap jatuh cinta, belum siap jatuh cinta lagi. Bener,
1: karena kan emang di kayaknya di bagian chorusnya itu asik banget.
0: Gila, musi Syong.
1: Aduh, musi Syong lagu.
0: Musisi Am Syong. Musi Syong.
1: Musisi kosong.
0: Apa di bagian chorusnya kenapa dia?
1: Bagian chorusnya kayak gitu kan liriknya
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Apa? Aduh gimana kan? Aduh,
0: jangan pernah berakhir cerita.
1: Salah. Iya kan? Maksudnya belum siap jatuh. Emang kayaknya enggak bisa membuka hati.
0: Belum bisa untuk membuka gitu. Hati lagi. Kayak gini nih liriknya nih. Tuh kan, gak kedengeran kan? Karena belum ku nyalain. Sabar. Ini gimana sih caranya?
1: Masih di mute mas.
0: Enggak, udah enggak kok.
1: Oh, udah enggak. Oh iya, berarti inputnya mas.
0: Oh iya, inputnya. Bentar kita nyeting dulu ya. Keganti. Ini komputer kenapa ribet banget sih? Satu, udah kok lan 1.5?
1: Ya udah nanti lah ya pokoknya.
0: Edit bakal nyanyi langsung aja ya.
1: Iya, teh hijau.
0: Oke, ini cerita tentang fenomena orang yang belum siap untuk jatuh cinta lagi.
1: Benar. Tapi emang ini mungkin kayak yang dialami Gen Z sekarang ya.
0: Iya lagi.
1: Generasi maca mungkin ya. Yang mungkin takut untuk jatuh cinta lagi, belum siap untuk membuka hati gitu kan.
0: Iya. Yeah. Dan akhirnya pelariannya tuh kayak olahraga, baca buku. Crafting, ya gak sih? Crafting tuh kerajinan ya, bukan di sungai ya. Takutnya.
1: Kok udah disapuin dulu, belum gue masuk.
0: Sorry. Gue yang baru mikir itu kayak crafting kayak bermakna ganda aja gitu.
1: Iya, maksudnya melakukan kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
0: Gitu. Iya, larinya ke situ. Nah, apakah dari kamu teman Pro 2 ternyata pernah merasakan hal yang demikian?
1: Mm-mm.
0: Kayak gue tuh belum siap jatuh cinta lagi, makanya pelarian gue adalah Donald Strava sekarang.
1: Selalu. Hati-hati kena pajak.
0: Iya, jangan. Syukurin lari lu mahal.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu kalau misalkan pengen tahu bentuk cinta, Dit, kasih tahu Dit, kayak apa bentuknya?
1: Gini. Nah, itu gak kelihatan kan?
0: Karena emang cinta bentuknya abstrak ya.
1: Betul. Bentuknya abstrak gitu kan. Maksudnya kita mencintai seseorang, ya kan? Yang gak ada bentuknya sebenarnya.
0: Benar.
1: Bentuknya ya kamu.
0: Ah, itu baru masuk. Asik. Tapi lu lagi nonton Piala Dunia gak sekarang?
1: Wah, jauh deh.
0: Ngomong-ngomong tentang cinta nih,
1: iya.
0: Lu lagi nonton Piala Dunia sekarang?
1: Gua nonton Piala Dunia karena gua cinta banget sepak bola.
0: Ah, disambung-sambungin
1: dong,
0: bener, Bang. Benar.
1: Iya.
0: Saking cintanya lu, lu dukung siapa tahun ini?
1: Gua dukung Spanyol.
0: Serius tuh?
1: Bener.
0: Karena menurut beberapa AI, iya, jadi ada beberapa ya, Pak. AI itu kompak bahwa mereka memprediksi Spanyol yang bakal jadi juara tahun ini.
1: Benar.
0: Karena melihat performa di Euro kan.
1: Betul.
0: Tapi kita nggak tahu nih apakah dari Spanyol bakal sekuat Euro. Karena sejauh ini belum.
1: Kalau dari hasil pertandingan semalam melawan Austria menang 3-0 dan permainannya menurut gue juga cukup ciamik ya.
0: Asik. Menurut gue sebagai dekat Cilacap.
1: Apa, Ciamis.
0: Betul. Thank you.
1: Terus. Iya, maksudnya dari permainan sih memungkinkan, tapi emang lawan selanjutnya ini cukup berat.
0: Oh.
1: Ada Portugal.
0: Porsi tukang gali.
1: Yo.
0: Oh, alah. Iya.
1: Tenaganya kan seporete.
0: Mulai pakai bahasa Banyu, Mas. Mulai ngapak-ngapak kita ngomongnya. Oh, gitu.
1: Tenaganya full banget kan.
0: Full banget, benar.
1: Karena porsinya
0: tukang gali. Banget. Iya, benar. Portugal. Iya. Itu kalau sebenarnya kalau mereka kalah, Dit, yang bayar lapangan siapa sih?
1: Patungan.
0: Itu CR tuh kalau main suka ini enggak sih? Ada ban-ban nyangkut di dalam ini sepatunya.
1: Karet-karet.
0: Iya, karet.
1: Biji karet.
0: Iya, yang hitam-hitam.
1: Lagi kira main futsal.
0: Iya, CR di base gini. Dok. Sepatunya dibanting-banting.
1: Iya. Sama bajunya ada kayak garamnya gitu. Keringet kering.
0: Masa jersinya begitu? Masa jersinya begitu? Ya. Kiper gendut ya biasanya.
1: Aduh.
0: Oh iya, jadi emang Piala Dunia kali ini menurut gue bakal seru juga tuh.
1: Benar.
0: Dan juga CR kan terakhir jadi salah satu pencetak gol tertua ya.
1: Benar.
0: Di Piala Dunia tahun ini.
1: Betul. Tapi kayaknya juga di tahun ini top scorer masih dipegang Messi sama Mbappe.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yoi, masih bareng sama kita berdua.
0: Yes. Di malam hari ini. Kasih tahu bahwa dia tuh masa lalu kamu, aku masa depanmu.
1: Yoi, kamu itu bodoh. Di lagunya.
0: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Kebetulan nanti Fionita MLC-nya sama gua ya. jadi Amon ya Fionita ya. Di malam hari ini teman Pro 2 masih barengan sama Elan dan Edit ya.
1: Di jam 9 lebih 18 menit.
0: Betul, menyapa kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya.
1: Yoi, selamat malam buat lo semua yang lagi di jalan.
0: Selamat Betul.
1: Malam juga buat lo yang mungkin lagi di story orang.
0: Ah, itu dia. Selamat malam juga mungkin buat lo yang jadi back burner malam hari ini.
1: Ah, aduh, yang sabar ya.
0: Betul.
1: Pasti belakang lu kebakar.
0: Bukan. Punggungnya panas ya. Punggungnya panas kalau begitu. Jadi kita mau menyapa dan juga menemani kamu di malam hari ini ya.
1: Ya, terutama buat lu yang masih ada di highlight mantan.
0: Emang masih ada orang kayak gitu ya?
1: Gak tahu sih.
0: Tapi reasonnya apa sih cuy? Biasanya kalau orang masih ada di highlight mantan tuh yang bisa menguatkan argumennya apa?
1: Gamon? Iya.
0: Atau kayak, iya ini kan bagian dari memori gue. Terlalu kayak gue yang ngomong ya. Kayak kedengerannya kayak gue yang ngomong beneran ya.
1: Iya, terlalu Elan gitu.
0: Enggak, itu gue, kata temen gue.
1: Oh, kata temen.
0: Iya.
1: Temen lu siapa namanya? Fakih.
0: Teman depan gue. Chris.
1: Aduh.
0: Chris. Iya.
1: Iya, bener.
0: Karena kadang kayak gitu, yang merasa yang kayak ini kan bagian dari memori gue, jadi gue pengen dia ada di sini, di highlight gitu.
1: Tapi kadang maksud gue enggak semua memori harus dipajang di depan.
0: Iya, kan ada archive ya.
1: Iya, bener.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi kadang ya gue enggak tahu ya, orang kan preferensinya beda-beda. Ada yang merasa kayak ya udah gue pengen lihat sesekali gitu.
1: Bener. Tapi kayaknya kalau apa maksudnya kayak dibikin highlight satu highlight sendiri kayaknya agak janggal sih.
0: Maksud gua, jangan kalau gitu jangan.
1: Iya maksud gue kayak mungkin kayak di
0: nyempil.
1: Iya, di highlight kayak lagi sama teman-teman.
0: Iya, nyempil.
1: Tuh itu kayaknya masih fine.
0: Masih okay. Cuma kadang ada yang misalnya udah bikin vlog dulu misalnya.
1: Aduh.
0: Panjang kan tuh satu hari itu biasanya kan day in my life tuh. Yeah. Jadi kayak apakah vlog-vlog kayak gitu masih bisa diakses sama mantan yang baru? Sama pacar yang baru. Sama pacar yang baru atau enggak gitu. Kadang orang pengen kayak sentimental aja kayak, iya gue menyimpan memori ini nih gitu.
1: Benar-benar. Ketika sebuah karya itu mengandung sesuatu yang berhubungan dengan mantan, apakah itu akan dihapus juga?
0: Kalau misalkan kita ngomongin karya sih abadi coy.
1: Iya sih.
0: Iya kan kayak lagu. Mungkin kalau vlog bentuknya visual aja.
1: Iya sih.
0: Lebih ke visual gitu.
1: Bener. Iya kalau vlog nggak tuh juga ya.
0: Apa tuh?
1: Nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kalau maksudnya kita kalau ngevlog sendiri kan buat fun aja ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau vlog itu udah menjadi sebuah pekerjaan, apakah? Ya gak bisa juga dihapus
0: dong. Iya, karena itu kan sebenarnya kita niat awalnya mungkin dokumenteri aja ya. Dokumenteri jadi cerita kita pas ini. Ya kalau gue sih ya lu menghargai yang sama lu aja nih sekarang. Sesimpel itu sih.
1: Iya sih benar-benar.
0: Kalau misalkan memang, iya syukur kalau misalkan gak terganggu. Kalau terganggu ya better lu take down atau gimana.
1: Betul, karena sekarang lu hidup sama dia.
0: Itu.
1: Sama yang sekarang,
0: itu.
1: Bukan sama yang lalu.
0: Bener-bener, lu gak usah so idealis dengan kayak ini kan bagian dari memori aku. Gitu, bagian ya orang boleh nengok ke belakang tapi sesekali aja nggak boleh sering-sering.
1: Bener, maksudnya kita kalau lagi naik kendaraan kan nengok belakang boleh kalau mau belok gitu kan.
0: Iya
1: kan, kalau nengok belakang terus nabrak.
0: Iya, lu tau meter. Aduh. Bisa nyetir mundur.
1: Bener.
0: Iya gitu kan, makanya lu harus hati-hati dengan apa yang ada dan lu menjalani hari ini sebaik-baiknya yang lu bisa gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: Jadi lu harus fokus ke depan tapi berhati-hati dengan yang di belakang.
0: Asik. Nice itu.
1: Cakep banget.
0: Bener tuh.
1: Udah, gua udahan dulu ya.
0: Udah terlalu bagus ya. Terlalu bagus. Tapi cuy ternyata ada tau, gue ngerti sih kenapa orang-orang tuh ngerasa kayak, ih gue tuh waktu sama mantan gue kelihatan bahagia ya.
1: Okay.
0: Jadi ternyata tuh otak kita punya kemampuan untuk menghapus perasaan-perasaan buruk gitu. Jadi memori-memori buruknya dihapus, disisain bias-bias yang baik-baiknya.
1: Oh,
0: jadi kesannya tuh kayak, ih iya gue bahagia banget ya sama ini.
1: Bener-bener.
0: Jadi saat lu merasa gak happy saat ini, lu mencari nih, kapan ya gue bahagia? Oh waktu sama dia, padahal itu tipuan otak lo aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dibalik mungkin yang lebih banyak negatifnya gitu.
0: Bener. Jadi sebenarnya kalau lo merasa hal kayak gitu, balikin juga bukan solusi.
1: Yes.
0: Betul. Jadi janganlah kalau menurut gue mah.
1: Iya, kata lo jangan ya.
0: Menurut gue jangan.
1: Oke.
0: Okay. Sebagai pria dewasa nih.
1: Asik.
0: Kayak lagu yang satu ini.
1: Apa tuh?
0: Judulnya adalah Takut.
1: takut tambah.
0: Eh iya itu lagunya.
1: Kerjaan.
0: Ah ini nasi kita nih.
1: Sorry. Terlalu jujur.
0: Ada Bang Yoyo,
1: Takut gue takut.
0: Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.
1: Alright.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Jorge. Selamat FM Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng kita berdua di malam hari ini.
1: Yo, teman berdua Bro Jakarta, kamu dengerin Ziva Magnolia dengan Pericinta. Yes, dan di malam hari ini teman berdua ternyata ada nih yang curhat ke kita.
0: Kenapa tuh?
1: Ada Taurus nih yang curhat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di 811-800-105. Dia curhat cuy, jadi dia tuh sempat mengalami hubungan sama cowok bingung. Ini kita recap dulu ya.
0: Cowok bingung.
1: Dia menghadapi si Scorpio. Mm-hmm. Kita samarkan namanya Scorpio karena memang ininya sign-nya Scorpio.
0: Okay.
1: Jadi si Taurus sama Scorpio ini ternyata menghadapi hubungan yang bingung, di mana si Scorpio ini ternyata dipaksa ya, dalam tanda kutip, kayak ini udah deketin Taurus sama nyokapnya gitu ya.
0: Okay.
1: Udah nih sama Taurus aja nih, gimana sama Taurus gitu. Mm-hmm. Nah ternyata ini update nih dia nih.
0: Okay.
1: Jadi aku tuh tadi abis jalan sama Scorpio. Katanya kalau bertiga tuh kayak itu ngedate gak sih?
0: Main sih katanya sih.
1: Kumpul. Ngopi lah ya.
0: Ngopi.
1: Nongkrong.
0: Jatuhnya sih.
1: Terus dia katanya gini, ngakak banget pas aku lagi main sama dia, ternyata mamanya dia nelfon mamaku. Wah.
0: Waduh.
1: Urusannya atas nih. Dan mama kami sepakat ngomong, kenapa gak berdua aja. Wah.
0: Oh gitu.
1: Berarti temannya tidak diinginkan oleh pihak manapun ya di sini ya.
0: Terus, kasian.
1: Karena aku ngajak adekku. Oh, adeknya yang dibawa. Soalnya aku menjaga supaya gak berduaan gitu loh.
0: Oh, I see.
1: Dia pun ngerti dan gak mempermasalahkan hal itu sejak awal. Tapi emak-emak kita yang kayak gregetan pengen anaknya tuh selayaknya orang pacaran aja. Sementara aku yang anak bapak yang solihah ini, nono pacaran ta'aruf yes. Oh, okay. Dan di pertemuan tadi aku samsek gak jaim. Oke. Karena emang nggak ada rasa apa-apa, wey. Ya udah, nerima. Alhamdulillah, enggak ya juga nggak apa-apa banget. Aku kira dia bakal kapok dan ilfeel. Ternyata dia ngajak ketemu lagi.
0: Oh, I see. Maksudnya, gue tahu kenapa bertiga gitu kan?
1: Iya, benar.
0: Antisipasi.
1: Iya.
0: Gue kira case-nya adalah ya bertiga temenan, teman semua gitu.
1: Tapi
0: satunya adalah adeknya.
1: Iya.
0: Iya, menurut gue. Dibilang date, nggak yang date banget, cuman nggak, kayak kenalan aja gitu.
1: Nggak officially date.
0: Cuman emang tujuannya, arahnya pasti sama-sama paham kesana kan.
1: Iya, cuma sih gue berharap dari, jadi di chat-chat sebelumnya tuh si Taurus selalu ngasih screenshot ya. Si cowoknya ini ngechat kayak, iya sebenarnya aku mau serius sama kamu. Cuma aku bingung aja, aku sibuk banget jadi jarang baca chat. Terus kayak, aku takutnya ini cuma gara-gara dipaksa mamaku aja gitu-gitulah.
0: Gitu. Maksud gue kayak ya lu jalanin dulu aja nggak apa-apa sih. Maksudnya lu kan juga belum tahu kan, maksudnya perasaan lu gimana, apakah karena dipaksa doang atau sebenarnya lu bisa menemukan rasa dari itu juga nggak ada yang tahu.
1: Nothing tulus aja penting tuh. Jadi buat lu dan Scorpio ya, Taurus, semoga menemukan jalan, dan ya menurut gue semoga bisa behave aja lah ya.
0: Benar.
1: Berteman dulu aja, nggak usah muluk-muluk ya.
0: Kenalan dulu, sama-sama kenal. Kalau emang cocok ya, why not?
1: Betul gitu. Jadi Taurus semoga lancar-lancar urusannya ya. Semoga. Dit, betulnya ngomongin Taurus, kita ngomongin zodiak ya.
0: Aduh.
1: Ramalan ya, Dit, ramalan. Jangan ya.
0: Kita bukan peramal.
1: Oh, apa tuh?
0: Pengamal.
1: Kok Ria? Bocahnya Ria. Terus kita baca lagi siapa nih dari malam hari ini. Dari, ini di temen lu, Dit.
0: Siapa?
1: Pras.
0: Temen gue.
1: Pras.
0: Kenapa Pras?
1: Katanya mau curhat. Ini dia kalau gue siaran nanyainnya lu mulu. Lu aja deh yang bacain deh.
0: Kalau gue siaran
1: editnya mana? Iya. Kalau gue siaran gantiin ke iPhone, ke iPhone-nya mana?
0: Iya, bener-bener.
1: Gitu. Kenapa katanya? Selamat malam Kak Edit. Nah kan Edit doang. Udah gue gak mau bacain, lu Edit. Udah.
0: Ini
1: kita bloknya nomor Pras ya.
0: Jangan.
1: Selamat malam Kak Edit dari Pras di Pondok Banda Indah. Katanya mau curhat bagaimana ya ngomong sama mama mertua aku, supaya mamanya Nur Aini mau terima aku jadi lamar anaknya. Tapi mama aku masih marah sama Nur Aini pas minta saran supaya mama aku restuin sama Nur Aini. Bagaimana ya Kak Edit, tolong minta saran. Nah, Kak Edit, gimana Kak Edit?
0: Gue bingung. Coba ulangi. Gimana maksudnya? Jadi gimana supaya mamanya pacar ya itu nyetujuin?
1: Iya, karena Pras mau melamar.
0: Oke, sementara
1: sementara mamanya masih marah.
0: Ya lu benerin sama mama lu dulu. Iya kan?
1: Bener.
0: Lu dapetin restu dulu dari mama kamu dulu.
1: Iya.
0: Baru nanti ke mamanya Nuraini. Gitu ya Pras ya?
1: Oh enggak, jadi yang marah tuh Nuraininya ternyata.
0: Oke.
1: Iya, jadi Nuraininya marah, terus dia mau minta restu sama orang tuanya Nuraini. Tapi Nuraini masih marah.
0: Kenapa marah?
1: Jadi ini gue recap ya. Jadi gue yang recap story-nya dia. Jadi gue tahu banget cerita lu nih Pras. Jadi si Pras tuh jadi kok jadi kayak gue yang menengahi sih? Kok gue moderator? Jadi si Pras itu sebelumnya di Produo Hitlist siang-siang nih, dia cerita kalau ternyata si Nura ini tuh marah karena dia gak jadi dilamar tahun ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena uangnya Pras kepake buat Pras jalan-jalan ke Jogja. Tahu kan gue? Tahu kan gue? Ah, lu Pras, gue yang tahu. Edit doang yang disapa lo. Gitu, jadi karena uangnya kepake mau Pras ke Jogja gitu.
0: Oke.
1: Terus Nuraini nya marah karena ih kan gue maunya dilamar tahun ini gitu.
0: Oh.
1: Sekarang Nuraini nya marah, Pras mau ngomong ke orang tuanya Nuraini.
0: Iya, bikin Nuraini dulu jangan marah. Maksudnya kan salah satu yang bisa ngerayu mamanya adalah Nuraini sendiri ya kan.
1: Iya.
0: Jadi baikan dulu sama Nuraini gitu.
1: Kayaknya lu mengerti Pras banget ya?
0: Enggak tahu.
1: Kayaknya bestie banget sama Pras ya.
0: Gak tau.
1: Soalnya semalam ini pasti kak edit gitu kan malam-malam. Iya ya Pras, kalau edit siaran curhatin yang banyak aja, oke? Terus katanya,
0: oh Ella Taurus lebih membantu Ella.
1: Katanya Taurus, amin deh doain yang terbaik aja ya. Aku mau request green tea-nya tulus. Udah ada belum sih?
0: Ada.
1: Teh hijau.
0: Ada.
1: Green tea. Oke, nanti kita puterin ya.
0: Oke, tapi nanti di jam 10 ya.
1: Ya, karena nanggung nih bentar lagi guys. Mendingan kamu coba untuk ceritain dulu aja kira-kira apa yang terjadi. Mm-hmm. Berhubung ini adalah awal bulan ya, masih awal bulan Juli. Ceritain kira-kira apa yang lo harapkan dari bulan ini, kasih tau kita di 0811 801 05.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama kita berdua tentunya di malam hari ini, namanya lo semua.
0: Betul, masuk ke jam 10 teman Pro 2. Udah beberapa request tadi kita puterin. Ada dari Taurus tadi dengan teh hijau, udah kita puterin ya.
1: Mm-mm.
0: Terus juga tadi
1: mungkin aku sedang tak bisa
0: jatuh cinta.
1: Nah, itu dia.
0: Ya gitu.
1: Lanjut siapa?
0: Hah?
1: Ada siapa?
0: Apa?
1: Itu tadi siapa?
0: Yang mana? Taurus.
1: Iya, Taurus.
0: Taurus. Terus tadi ada juga yang request dari siapa nih? Zaki Nur tadi request monokrom Tulus. Jangan Tulus lagi dong.
1: Iya, Tulus lagi.
0: Terlalu mepet. Lu jangan FOMO deh.
1: Jahat dikit.
0: Iya. Bukan Tulus itu. Bukan Tulus itu. Mungkin kalau siapa namanya Zaki Nur, lu mau request yang lain boleh ya.
1: Contoh.
0: Ya inilah apa? Nela Karisma.
1: Aduh, gak ada.
0: Gak ada ya, sorry.
1: Lu gak usah mancing aneh-aneh.
0: Oh, kata dia sabar.
1: Iya. Gue gak kuat pas itu.
0: Karena
1: gue bilang gitu kan. Lagu ini gak ada nih. Gitu kan. Lu mau lagu yang lain atau yang atau ini aja gue play ya. Sabar.
0: Gak bisa mikir cepet ya. Gak bisa diburu-buru ya. Ayo buruan.
1: Aduh, jangan.
0: Lu lama bagimu negeri kita puterin ya.
1: Aduh, langsung kelar dong.
0: Terus juga tadi ada dari siapa ya tadi ya? Barum.
1: Oh, Barum kenapa?
0: Barum katanya assalamualaikum Kak Elan, Kak Edit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini dong, bener nyebut namanya.
1: Iya, bener.
0: Katanya namaku Barum dari Kemayoran, mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Wah, ini enak nih.
1: Biar
0: 2000 kali. Jadi Barum mau request lagunya akhirnya duo tergokil siaran lagi. Widih, Kak Edit, Kak Elan.
1: Aduh.
0: Beban ya. Yang tengah enggak gue baca. Karena lu enggak boleh begitu, Barum. Ye.
1: Iya, gitu, Barum.
0: Dia juga menghibur elu itu.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin enggak dibacain WA lu.
1: Iya, benar.
0: Iya, ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan dia yang siaran, lu spam aja.
1: Iya, benar. Di spam aja.
0: Lu spam aja. Siapa tahu kan, karena dia kan banyak di TikTok. Lebih banyak di TikTok ngeri.
1: Iya, bener.
0: Requestnya.
1: Atau mungkin lu join TikTok aja.
0: Iya, bener. Katanya apa nih? Katanya Aca yang cantik, harapan di bulan ini hubungan aku sama Aca cantik makin langgeng.
1: Amin.
0: Ini nama KTP ya katanya Aca cantik?
1: Enggak. Ya bisa jadi sih.
0: Iya kan?
1: Aca cantika.
0: Aca cantika gitu.
1: Iya, bisa.
0: Iya kan? Atau cantiknya pakai kue, cantik.
1: Aduh. Bisa sih. Cantur.
0: Katanya hari Sabtu malam Minggu kita jalan dan makan bareng ya, I love you Aca.
1: Asik. Besok ini, bro.
0: Kita ikut apa?
1: Enggak usah ngapain. Lalu
0: jadi
1: lalu,
0: berempat.
1: Berempat. Lalu ikut campur.
0: Oh, terus ikut campur. Terlalu sorry, campur. Sorry. Ini kita enggak diajak nih Barum nih.
1: Enggak usah.
0: Serius. Ayolah COD lah, COD.
1: Kok COD? Kenapa COD?
0: Kan ketemuan.
1: Oh iya benar sih.
0: Ketemuan.
1: Tapi kan enggak ada yang dibayar.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya kan.
0: Ketemuan. Ketemuannya pakai C. Ketemuan, cetemuan.
1: Cetemu
0: on delivery. Ya udah kalau gitu ini lagu buat Barum sama Aca yang cantik. Oh katanya siap, boleh.
1: Aduh jangan.
0: Jangan ya?
1: Jangan, terlalu rusuh nanti kita.
0: Ya udah ini Barum buat Barum sama Aca yang cantik ya. Bentar si Zaki Nur apa dia katanya? No Lie Sean Paul Dua Lipa. Dah tuh.
1: Ya udah coba. Ada enggak?
0: Enggak ada, buran.
1: Aduh, jangan. Cari dulu.
0: No.
1: Cari dulu.
0: No lah.
1: Ya, udah ngeplay ini.
0: Enggak ada. Lu request yang lain ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah jadi gitu Wak.
1: Wah. Terlalu dikutip ya. Terlalu dikutip kata-katanya Uza ya.
0: Biar kayak orang-orang kayak, ih pembicaraan
1: oh,
0: apa
1: iya,
0: ini?
1: Iya, bener.
0: Pembicaraan apa ini?
1: Serius lo, serius lo. Gitu. Serius lo.
0: Bocor.
1: Betul ini siapa nih gue pengen nyapa? Ada Anwar di Tangerang. Katanya please Sabrina Carpenter. Gak ada cuy, ganti ya.
0: Boleh, Sabrina Carpenter yang lain.
1: Soalnya nanya ini gak disetel bang. Kagak ada. Jadi kayak gue setel, gak bisa. Kalau kak mau request lagu dong, Too Good and Goodbye, Sam Smith. Oke, okay. Dari siapa nih? Dari...
0: Tadi.
1: Bukan. Siapa itu namanya? Mutiara Putri. Oke, okay, Sam Smith. Coba gue cari dulu ya.
0: Sam Smith and the
1: Feelings. Too Good at Goodbyes. Oke.
0: Okay.
1: Ini zaman Sam Smith masih jadi laki ya?
0: Hah?
1: Iya kan?
0: Tapi emang?
1: Apa? Sekarang kan jadi pria.
0: Oh iya benar.
1: Iya, jadi pria sekarang.
0: Benar, pria dewasa.
1: Pria dewasa. Pria kesepian?
0: Aduh. Itu lagunya
1: Sheila on Seven.
0: Bener.
1: Jadi teman berdua buat lo yang masih mau request boleh banget, kita masih punya waktu.
0: Yes.
1: Sampai jam berapa?
0: Jam 11 malam.
1: Oke. Okay.
0: Buat lo yang mau request di malam hari ini.
1: Yo ai.
0: Jadi langsung drop aja requestan kamu ya.
1: Kemana dit?
0: Di 0811. 0811 801 05.
1: Gak usah di efek ya.
0: Gak usah di efek.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Elan.
0: Apa tuh? Ada yang request nih.
1: Kenapa? Siapa?
0: Namanya Ripwe Kamek. Nah, lu jujur normal sih. Iya, yeah, katanya.
1: Kenapa?
0: P, Mas mau request lagu dong. Sesi potret. Boleh. Lagunya kebetulan ada.
1: P apa?
0: Oke, sesi potret masuk jadi lagu yang bakal menutup
1: jumpa kita pada malam hari ini.
0: Mana sih lagi ohnya dia?
1: Ada. Ya, gimana?
0: Ada. Oke, ini buat Bang Ripwe Kamek. buat Bang Ripwe Kamek nih. Katanya, okay. Mas masih lama gak? Sabar.
1: Ini abis ini ya di play ya?
0: Iya. Ya bener. Yaudah, satu lagu dulu tapi ya. Buat menutup. Buat menutup perjumpaan kita. Thank you banget teman Pro 2 udah stay tune dari jam 7 tadi ya.
1: Dan selamat istirahat.
0: Betul.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya.
0: Oke, selamat menikmati weekend ini teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Serasa BFM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Jakarta. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Edi nemenin lo di pagi hari ini teman Pro 2. Di jam 5 ini sampai nanti di jam 10 nemenin lo tentunya seperti biasa menyambut pagi hari. Dan yang spesial adalah hari ini adalah hari Sabtu ya. Ini adalah weekend pertama di bulan Juli ya, yang tadinya bakal gue temenin di pagi hari ini ya. Jadi gue bakal nemenin lo seperti biasa. Kita bakal seru-seruan dan tentunya ada musik-musik dan juga lagu-lagu yang nemenin lo di pagi hari ini sampai nanti jam 10 eh. Selanjutnya juga bakal ada inspirasi Kolbu eh, nemenin lo dengan menambah eh wawasan-wawasan islami tentunya, karena kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Ustadz Banu yang mungkin ini ngebahas soal sholat di teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue masih bakal nemenin lo di jam 5 ini sampai jam 10 pagi. Jadi tetap saya tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Insya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Diki Zevanya sudah siap manggung di Prambanan Jazz teman Pro 2 melalui unggahannya di akun Instagramnya. Dirinya membagikan foto momen saat berada di Jawa dengan foto-foto berada di Candi Borobudur hingga foto makanan lokal. Diki Zevanya tentunya bakal manggung di hari kedua Prambanan Jazz 2026 bertepatan pada hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission atau JFC pada tanggal 26 Juni 2026 kemarin sebagai layanan terpadu One Stop Film Service untuk mendukung proses produksi film dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema. Melalui program Filming in Jakarta, JFC menyediakan layanan perizinan, akses lokasi syuting, serta menghubungkan rumah produksi dengan jaringan vendor yang telah memenuhi standar internasional.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mempertahankan posisi number 1 di Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 lewat album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pada pekan keduanya, album ini meraih 180.000 unit album equivalent dan tetap memimpin tangga top streaming album serta top album sales. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren unik sejak tahun 1988 hingga 1989, di mana 6 album berturut-turut kini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu berada di posisi puncak.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info

0: Pro 2.
1: Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Jakarta. Ada Edi tentunya masih nemenin lo di pada special weekend tentunya di hari Sabtu ini tanggal 4 Juli 2026. Seperti biasa gue bakal seru-seruan di pagi hari ini nemenin lo mungkin ya pagi hari ini baru bangun ya kan. Masih rebahan aja, masih goler-goleran kalau kata orang ya di kasur. Atau mungkin buat lo semua ya pagi hari ini sudah beraktivitas berolahraga pagi. Karena kalau gue lihat cuaca pagi hari ini nih kayaknya agak-agak gak tahu ya, kayak matahari masih belum menampakkan cahayanya nih, asik. Nanti juga gue bakal update tentunya info cuaca di pagi hari ini. Jadi buat lo semua pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Karena Edi Tama nemenin lo di pada weekend di hari Sabtu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surat Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2 Weekend bareng sama gue di taman temen lo. Dan buat lo semua teman Pro 2 yang di pagi hari ini bikin seru-seruan ya, lo boleh banget langsung merapat aja bareng sama gue di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Buat lo semua yang pagi hari ini mungkin lagi nonton juga ya Argentina versus Cape Verde, di mana update skornya baru aja Cape Verde berhasil menjebol gawang Emi Martinez. Satu sama skor sementara teman Pro 2, dan nanti tentunya bakal gue update lagi hasil pertandingan pertandingan Piala Dunia ya di fase knockout ini di 32 besar ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut dulu ke lagu-lagu selanjutnya di pagi hari ini. Ada Avicii dengan Waiting for Love.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di sepeda bareng sama gue tentunya di pagi hari ini teman Bro 2. Dan sekarang gue mau kasih dulu informasi perakiran cuaca di hari ini teman Bro 2, menurut bmkg.go.id tentunya ya. Jadi untuk beberapa daerah di Kota Jakarta ya, ada Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, hari ini akan cerah nih teman Bro 2. Sementara itu di Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur, hari ini bakal cerah berawan tentunya, dan di Kota Jakarta Selatan bakal dilanda hujan ringan nih. Jadi buat lo semua yang mungkin hari ini berencana ya untuk menghabiskan waktu di Jaksel, apalagi sekarang weekend ya. Jadi better lo prepare ya, jas hujannya, payungnya, pokoknya apapun itu yang bisa melindungi lo dari hujan ya, jaga-jaga aja. Takutnya nanti ketika lo mungkin lagi keluar, tiba-tiba hujan, agak PR juga gitu ya. Jadi biar lo bisa terlindung dari hujan dan juga panas mungkin juga bisa ya. Lo bisa menyiapkan jas hujan atau payungnya gitu teman Bro 2 ya. Dan yang jelas adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman Bro 2. Minum vitamin, banyak minum air putih. Yang penting di cuaca yang kayak gini, kayaknya lagi banyak juga yang kena flu gitu ya, kena radang, kayak lagi musim deh. Jadi better kita jaga-jaga ya. Oke, setelah ini sih bakal ada lagu-lagu yang nemenin lo di pagi hari ini teman Pro 2. Kita bakal ke lagunya Coldplay dengan Up and Out.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edin Manlo di pagi hari ini, tentunya di Spend a Weekend. Dan habis ini di jam 7 nanti gue bakal ngomongin soal salah satu film yang ini juga lagi rame banget di mana-mana, dan mungkin ini jadi salah satu list yang bisa lo tonton juga nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngomongin soal Minions, teman Pro 2, film Minions ya yang lagi tayang dan katanya ini mendapatkan rating yang tinggi nih. Nanti kita bakal bahas, teman Pro 2, di jam 7. Jadi pastiin ya buat lo semua, stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.